mengerti dan memahami bahwa Engkau senantiasa menyertai mereka agar mereka semakin hari semakin kuat dan dewasa dalam iman mereka. Berkat-Mu itu kami mohonkan atas mereka masing-masing, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.

Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi santapan surgawi, yakni tubuh Kristus Putera-Mu. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami untuk menolong dan membimbing kami di jalan Putera-Mu sampai kepada kehidupan yang kekal. Demi Kristus Putera-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk sebentar mendengarkan warta paroki.

Mohon perhatian umat untuk mendengarkan warta paroki Minggu 10 Mei 2026. Terima kasih disampaikan kepada Pastor Simon Petrus yang telah mendampingi Pastor Paroki untuk memimpin perayaan ekaristi pada pagi ini. Terima kasih juga disampaikan kepada petugas kor dari lingkungan Santo Yohanes Don Bosco. Terima kasih disampaikan kepada petugas kor dari lingkungan Santa Maria Magdalena, organis, lektor, pemazmur, misdinar, prodiakon, seksi multimedia paroki, pendekor dan pengatur umat yang telah melaksanakan tugas pada misa pagi ini. Misa harian dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Rabu pada pukul 5.45 waktu Indonesia Timur. Hari Kamis 14 Mei 2026 merupakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Untuk itu, misa dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Petugas kor oleh lingkungan Santo Petrus. Hari Jumat 15 Mei 2026 merupakan Novena Roh Kudus hari pertama. Misa dilaksanakan pada pukul 18 atau jam 6 sore. Petugas kor untuk minggu depan, misa Sabtu sore oleh WKRI Bantel, Minggu jam 6 pagi oleh lingkungan Santa Marta, jam 8 pagi oleh PSN Musamus, dan misa minggu sore oleh lingkungan Santo Yohanes de Brito. Disampaikan kepada seluruh calon komuni pertama agar mengikuti pengumuman lanjutan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 10 Mei 2026 pada pukul 9.30 atau setelah misa ketiga bertempat di gereja. Masih dibuka pendaftaran untuk calon nikah bagi yang ingin mendaftar agar mengambil formulir pendaftaran di ketua lingkungan masing-masing. Batas pendaftaran hari Sabtu 16 Mei 2026. Disampaikan kepada umat bahwa seminari KPA

0: ramai di kantor sekretariat paroki. Pengumuman perkawinan dibacakan untuk pertama kali. Nama Saudara Armando Bergias Fofit, putra dari Bapak Yohanes Gabriel Fofit dan Ibu Mutiara Tumilanto, alamat lingkungan Santo Markus, akan menikah dengan Saudari Herniati Maria Agustin Silibun, putri dari Bapak Robert Silibun dan Ibu Emiliani Cecilia J. Wermasubun, alamat Paroki Santo Francisco Xaverius Katedral Merauke. Kepada calon mempelai dipersilakan berdiri. Silakan duduk. Bagi umat yang mengetahui adanya halangan dari rencana pernikahan dari pasangan ini, harap segera melapor kepada pastor paroki. Laporan penerimaan paroki hari Minggu Paskah kelima tanggal 3 Mei 2026. Kolekte pertama Rp14.178.000, kolekte kedua Rp15.373.000, jumlah kolekte Rp29.551.000, jumlah penerimaan lain-lain Rp9.934.000, total penerimaan Rp30.485.000. Dimohon kepada petugas kolektan, yaitu lingkungan Santo Petrus, agar setelah misa ini langsung menghitung kolekte. Dan kepada umat yang duduk di luar, agar dapat mengatur kursi dengan rapi. Demikian warta paroki hari ini, atas perhatian umat disampaikan, terima kasih.
1: Miss Dinar, duduk dulu. Bapak Ibu Matala yang saya kasihi dalam Tuhan, dari awal perayaan Ekaristi Kudus ini hadir Pastor Simon Petrus Matruti Projo, ya, pasti banyak yang sudah kenal. Jabatan utama adalah Pastor Paroki Santa Teresia Buti. Tapi tugas lain yang diberikan Uskup adalah moderator karismatik Keuskupan Agung Merauke. Dan yang tadi kor, selain kor dari paroki, ada kor yang di sebelah kanan saya adalah kelompok karismatik. Sebagian dari Bampel, sebagian dari Katedral, sebagian dari ya dari Buti, sebagian dari ya pokoknya lah kefikepan Merauke. Ya. Mudah-mudahan semua paroki itu bisa masuk menjadi anggota karismatik. Sebetulnya sudah lama karismatik di Merauke. Ya, kita Bampel ini kurang peminat. Ya, mungkin karena sosialisasi yang kurang kah? Maka hari ini Pastor Simon Petrus bersama rekan-rekannya hadir di sini untuk memberikan sedikit sosialisasi, minta waktu 4-5 menit. Yang lama ya Pastor Sipi. 4-5 menit, silakan. Ya.
2: Selamat pagi untuk kita sekalian. Shalom. Salve. Baik, terima kasih untuk Pastor Vicky, Pastor Sony, Pastor Proki, Bampel yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk sedikit berbicara. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya Pastor Simon Petrus Matruti, saya di Buti. Beberapa waktu lalu pada bulan Januari, Bapak Uskup memberi kesempatan kepada saya, dibilang Sipe, kau jadi moderator karismatik. Bagi saya, karismatik itu apa ya? Dan kemudian, ini karena perintah, saya bilang siap komandan. Dan kemudian saya mulai melihat karismatik. Akhirnya saya bilang ke Pastor Sony, Pastor sebagai Vicap, saya mau sosialisasi ke seluruh gereja. Dan terima kasih untuk kesempatan yang berbahagia ini. Bapak Ibu, kita mungkin sudah tahu karismatik. Dan oleh anjuran KWI dalam kesatuan seluruh uskup Indonesia, mereka sepakat untuk menentukan seorang moderator. Dan itu berarti bahwa karismatik itu bagian integral dari gereja Katolik. Mengapa demikian? Para uskup dan gereja menyadari bahwa seperti janji Tuhan Yesus

tadi, aku akan memberikan kepadamu Roh Kudus, Roh kebenaran yang menuntun kamu kepada kebenaran. Itulah yang mengingatkan gereja. Kelompok karismatik mengingatkan gereja bahwa ingat, Roh Kudus ini yang menguatkan dan menuntun gereja sejak berdirinya sampai 2026 tahun ini. Kita semua sadar itu. Maka bukan tidak mungkin, mari kita semua sadar bahwa karismatik, Roh Kudus adalah kekuatan yang ampuh untuk menguatkan gereja untuk hidup sampai saat ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, Karismatik Keuskupan Agung Merauke pada tanggal 16 sampai 20 September akan mengadakan konvenda, konferensi daerah, di mana akan melibatkan seluruh Papua, 5 keuskupan yang ada di Papua ini. Dan saya baru mulai Januari, maka saya melihat bahwa tidak mungkin saya bekerja sendiri. Saya dalam kesatuan dengan semua pastor, mari kita bekerja sama. Dan untuk itulah saya hadir di sini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebelum konvenda nanti, kita berjuang untuk kalau bisa ada 3 persekutuan doa di Merauke ini, di kota Merauke ini. Dan kita sudah siapkan, kita akan bikin kegiatan-kegiatan yang menjelang pembentukan kelompok doa itu, persekutuan doa itu, yang ditargetkan anak-anak muda. Ya, kami akan bikin seminar hidup dalam roh di SM, di Buti, KPG, dan selanjutnya di Bampel di Sekolah Tinggi Agama Katolik, ya di situ. Dan target kita sesudah ini kita akan membentuk 3 persekutuan doa katedral di sini, karena sudah ada sekolah pendidikan agama Katolik itu, dan di Buti. Diharapkan 3 kekuatan ini akan mendongkrak ini kegiatan konvenda. Saudara-saudari yang terkasih, tentu kegiatan konvenda juga akan berhasil kalau kita semua melibatkan diri, anak-anak muda melibatkan diri untuk ikut dalam semuanya, dan kita yang lain bisa melibatkan diri dengan memberikan sedikit sumbangan. Untuk itulah saya berdiri di gereja ini. Dan saudara-saudara yang terkasih, ketika saya berdiri di sini, saya ingat akan kata-kata Yesus pada waktu dia mau memasuki kota Yerusalem. Dia bilang sama murid-murid dalam Injil Matius bab 21 ayat 2 sampai 3, dia bilang sama murid-murid, pergilah ke sana. Ketika kau sana kau akan temukan keledai. Ambil dia, katakan kepada mereka, Tuhanmu memerlukannya. Katakan kepada mereka, Tuhanmu memerlukannya. Itulah yang menginspirasikan saya pada kesempatan itu datang kepada kita semua. Katakan kepada umat Bampel itu, Tuhan membutuhkan hatimu, tanganmu, uangmu, dukungan materialmu untuk kegiatan ini. Tuhan bilang begini bukan karena dia tidak punya apa-apa, tapi dia mau mengingatkan kita semua bahwa yang ada pada kita semua itu adalah milik Tuhan. Dan karena itu ketika Tuhan membutuhkannya, silahkan berikan itu. Dan ketika kita mau memberikan itu, Rasul Paulus dalam 2 Korintus bab 9 ayat 7 sampai 8 dia bilang, ketika engkau memberi sedekah, ketika engkau memberi, berikan dengan sukacita, dengan hati yang ikhlas. Karena Allah sanggup membalas setiap pemberian kasih, sanggup memberikan berkat yang melimpah bagi mereka yang memberikannya. Karena itu saudara-saudara terkasih, sebelum Anda datang memberi dengan hati yang ikhlas, saya mendoakan Anda, dan semoga doa ini akan membantu kita untuk bisa memberi dengan hati yang ikhlas. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, pada kesempatan ini Engkau hadir mengetuk hati kami semua. Engkau katakan bahwa menjelang konvenda ini saya membutuhkan uluran tangan mereka. Tuhan membutuhkan Engkau. Dan ketika itu Engkau mengingatkan kami bahwa ketika kami memberi dengan hati yang ikhlas. Karena itu Tuhan, hari ini juga hamba meminta, berkati setiap tangan yang memberi, berkati setiap hati yang memberi dengan sukacita. Limpahkan, lipat gandakanlah penghasilan mereka, lipat gandakan hasil jerih payah mereka, supaya di sana mereka tahu bahwa Engkau sungguh-sungguh punya kuasa
untuk setiap rezeki itu.

Berhembuslah Roh Kudus membaharui gerejamu. Hembuslah Roh Kudus dengan kuasamu. Pulihkanlah setiap hati ya Tuhan.

0: Tuhan Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk semua penyertaan-Mu. Engkau telah mengingatkan kami akan segala sesuatu yang kami miliki adalah milik-Mu. Kami telah memberi dengan hati yang ikhlas, Tuhan. Semoga Engkau membalas setiap pemberian kasih dengan berkat-berkat melimpah. Yang sakit, Tuhan, jamah sembuhkan. Yang mempunyai banyak persoalan, Tuhan, kirimkan Roh Kudus menerangi akal budi dan memberi hikmat kepada mereka akan menemukan jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan mereka. Bapa, sekiranya ada yang berjuang dalam usaha karya mereka, mereka memberi dengan ikhlas, Bapa balas, berkati semua jerih payah mereka dengan berkat-berkat melimpah. Tuhan, inilah doa kami, terimalah, kabulkanlah semuanya, karena kami sampaikan kepada-Mu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Dia yang hidup dan bertakhta sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih untuk Pastor Sony yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih untuk umat sekalian yang sudah memberi. Saya pastikan berkat Allah melimpah untuk Anda semua. Terima kasih.
1: Terima kasih untuk seluruh umat yang sudah berpartisipasi membantu kelompok karismatik. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Pastor Simon Petrus tadi, biasa disapa hari-hari Pastor Sipe. Ya, Simon Petrus kepanjangan. Simon Petrus dikasih singkat saja Sipe. Ya. Jadi panggilan hari-hari Sipe. Ya. Akan ada kegiatan bersama seluruh Papua. Ya, Ya, tanggal 16 sampai 20 September. Ya, Merauke menjadi tuan rumah Keuskupan Agung Merauke. Untuk itu mari kita bantu supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Sedikit dari Bapak Ibu sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Itu kata-kata Yesus. Dan hari ini terima kasih umat sudah berpartisipasi, hampir semua mau memberi. Terima kasih dan terima kasih. Mari berdiri menerima berkat Tuhan.

Perjanjian Baru, Roma 8 ayatnya yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

Kitab Perjanjian Baru, Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai dugaan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Merauke pagi ini. Merauke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke pagi ini.
1: Saatnya program acara Idola Indonesia Layak Anak. Berisikan informasi yang mengedukasi masyarakat tentang Indonesia layak anak, terkait perlindungan anak dari kekerasan, ruang bermain yang aman, berhak mendapatkan akses pendidikan, dan kesehatan yang layak.

Ya, pendengar, kebersamaan kita untuk edisi siar di hari Minggu ini ya, tanggal 10 Mei 2026, dan saatnya untuk program acara Idola Indonesia Layak Anak yang nanti Anda akan dengarkan beberapa referensinya terkait dengan informasi-informasi yang berkaitan dengan ya pelayanan ramah anak ya, yang tentu dari berbagai bidang, baik itu dari dunia pendidikan ya, juga kesehatan, serta berkaitan dengan informasi yang mengedukasi masyarakat ya tentang perlindungan anak dari kekerasan ya, dan juga ruang bermain yang aman, serta hak-hak lain yang tentunya sangat dibutuhkan bagi anak-anak Indonesia. Informasinya akan Anda update-kan untuk pagi hari ini, pendengar, dan semua informasinya dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Dan dari studio kami mengucapkan ya, Anda yang mungkin baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming kami di www.rri.co.id. Ya, pagi hari ini tentunya kami berharap bahwa Anda pun juga dalam suasana yang cerah ceria ya, penuh bahagia, penuh kebahagiaan dan juga sehat selalu. Semua schedule Anda di hari Minggu ini ya, mungkin Anda yang baru pulang ibadah bersama keluarga di hari Minggu ini,

tengah mempersiapkan segala kegiatan-kegiatan spesial ya untuk menikmati weekend, hari istirahatnya, kumpul bersama keluarga. Ya, dan beberapa informasi sudah kami siapkan. Saya akan kembali untuk bagikan informasinya untuk Anda ya setelah yang berikut ini.

0: Bro, jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Ya, pendengar, kita awali untuk informasi yang pertama dalam program acara Idola Indonesia Layak Anak pagi hari ini ya, bahwa pendidikan bermutu ya untuk semua, komitmen bersama wujudkan akses dan kualitas. Ya, dan kita ketahui bersama bahwa tanggal 2 Mei 2026 itu upaya mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua terus menjadi prioritas utama ya dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Dan di momen kemarin ya, Hari Pendidikan Nasional, di mana pendidikan yang berkualitas dan merata ini diyakini sebagai kunci dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan juga berdaya saing global. Konsep ini menegaskan bahwa setiap anak bangsa, tanpa harus memandang latar belakang sosial mereka, ekonomi maupun geografis, berhak untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak, inklusif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Hal tersebut secara langsung mencakup peningkatan kualitas tenaga pendidik, lalu penerapan kurikulum yang adaptif, serta pemanfaatan teknologi dalam seluruh proses pembelajaran. Ya, walaupun berbagai tantangan masih dihadapi ya, seperti kesenjangan akses di daerah terpencil, lalu keterbatasan sarana dan prasarana, serta disparitas kualitas pendidikan antar wilayah, kolaborasi antara pemerintah, kemudian institusi pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat tetap menjadi faktor kunci untuk mengatasinya. Ya, transformasi pendidikan saat ini juga diarahkan pada penguatan karakter, literasi, numerasi, serta keterampilan abad ke-21 ya, keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreatif, kemudian kreativitas, komunikasi, kolaborasi, coding, dan artificial intelligence. Dengan demikian, lulusan pendidikan tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga siap untuk menghadapi dinamika dunia kerja dan kehidupan sosial. Di samping itu, digitalisasi pendidikan membuka peluang besar dalam memperluas akses melalui platform pembelajaran daring dan sumber belajar terbuka yang mampu untuk menjangkau peserta didik di berbagai pelosok negeri. Langkah nyata dalam mewujudkan pendidikan bermutu ini tidak lepas dari peran strategis dan kepemimpinan responsif Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti, dan terdapat optimisme besar terhadap kinerja beliau, terutama berkat pemahamannya bahwa kualitas pendidikan itu berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan dari para pendidiknya. Ya, gagasan bahwa pendidikan bermutu dapat dicapai dengan mensejahterakan guru terbukti bukanlah isapan jempol belaka dalam kurun waktu yang terbilang singkat, yakni baru berjalan 1 tahun. Di bawah komando Abdul Muti, kementerian telah menunjukkan pencapaian yang sangat luar biasa dengan meningkatkan jumlah guru yang telah tersertifikasi ya, hingga menyentuh angka 92%. Ya, lalu juga pencapaian masif ini adalah bentuk nyata ya untuk perwujudan komitmen pemerintah dalam mengangkat kesejahteraan juga profesionalisme tenaga pendidik dan guru yang sejahtera secara ekonomi dan mental, tentu dapat lebih fokus serta termotivasi dalam mendidik siswa-siswi di ruang kelas. Momentum ini sekaligus menjadi ajakan ya bagi seluruh elemen bangsa untuk terus berkontribusi menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil.

0: Halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Ya, pendengar, kita beralih ke informasi berikut untuk Anda update, Kang. Ini terkait dengan informasi ya, fenomena anak dan remaja yang mengabaikan kesehatan ya menjadi perhatian dalam program Idola Indonesia Layak Anak, yang mana tema ini dinilai penting karena berdampak pada masa depan generasi muda. Ya, gaya hidup modern menjadi salah satu faktor utama ya perubahan perilaku remaja saat ini. Penggunaan gadget berlebihan hingga pola tidur buruk menjadi kebiasaan umum. Selain itu juga konsumsi makanan instan dan kurang olahraga ya turut memperburuk kondisi kesehatan. Banyak juga remaja yang belum menyadari dampak jangka panjangnya dari kebiasaan tersebut. Ya, anggota Divisi Data dan Administrasi Forum Anak Sulawesi Selatan atau yang disingkat dengan VASS, Salsadila menjelaskan bahwa remaja sering merasa dirinya baik-baik saja, padahal risiko kesehatan bisa muncul tanpa disadari. Remaja cenderung merasa tidak rentan terhadap penyakit karena belum merasakan dampaknya secara langsung. Dan ia menyebutkan rendahnya literasi kesehatan ini menjadi faktor penting yang perlu diperbaiki. Edukasi kesehatan harus dilakukan secara menyeluruh dan juga berkelanjutan. Ya, pengaruh media sosial juga memperkuat gaya hidup tidak sehat pada remaja. Pola tidur berantakan dan aktivitas pasif semakin meningkat. Untuk mengatasi hal tersebut, ini diperlukan peran keluarga, kemudian sekolah dan lingkungan di sekitar. Pendekatannya harus dilakukan secara menyeluruh agar perubahan ini bisa terjadi. Ya, program Idola mendorong anak dan remaja untuk mulai hidup sehat secara konsisten, dan langkah kecil seperti

program Indonesia Layak Anak, remaja rentan mengabaikan kesehatan ya. Anda juga tadi sudah mendengarkan penyebabnya atau faktor pendukungnya sehingga masalah tersebut terjadi ya. Dan ini pun menjadi edukasi penting untuk kita semuanya dalam program acara Indonesia Layak Anak. Kita masih punya beberapa informasi lain lagi, diantaranya adalah sehat bukan sekedar fisik, kemudian mewujudkan pendidikan bermutu untuk anak Indonesia di Sumut. Akan Anda dengarkan ya informasinya sesaat lagi.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, balikin dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagi masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia, untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margetieri.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

buat mereka lupa ya, menjaga tubuh dan pikiran. Ya, kebiasaan sederhana seperti pola makan yang teratur, tidur yang cukup, ini menjadi kunci kesehatan. Namun banyak juga remaja yang masih terjebak gaya hidup instan dan kurang aktivitas fisik. Ya, menurut Aisyah Kumaira Azahra, sehat tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik semata, dan ia menjelaskan pentingnya juga keseimbangan antara fisik, mental, dan juga sosial. Dan Aisyah Kumaira Azahra selaku koordinator kluster 3 kesehatan desa dan kesejahteraan VASS menyampaikan bahwa sehat itu bukan hanya soal tidak sakit secara fisik, tetapi juga mental dan sosial. Ia menjelaskan bahwa seseorang bisa terlihat sehat tetapi sebenarnya mengalami tekanan mental. Kondisi tersebut termasuk dalam kategori tidak sehat. Karena itu menjaga hubungan sosial dan kesehatan mental ini menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan yang positif juga dapat mendukung kesehatan secara menyeluruh. Program ini mengajak anak-anak mulai untuk membangun kebiasaan sehat sejak sekarang. Konsistensi menjadi kunci utama agar manfaat kesehatan ini dapat dirasakan secara jangka panjang. Ya, itu informasi untuk Anda dalam program Idola Indonesia Layak Anak. Kita beralih ke informasi yang berikut lagi ya, pendengar, untuk Anda. Masih berkaitan dengan Idola Indonesia Layak Anak. Ya, yang mana informasinya bahwa mewujudkan pendidikan bermutu untuk anak Indonesia di Sumatera Utara. Ya, topik pendidikan ini adalah hal yang sangat dekat dengan hati saya, karena saya percaya bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk membangun masa depan bangsa. Dan disampaikan oleh Rajudin Sagala SPDI. Ya, Rajudin Sagala SPDI selaku anggota DPRD Medan ini saat menjadi narasumber dialog aspirasi Sumatera Utara atau SUMUT di program 1 RRI Medan. Yang mana beliau menyampaikan bahwa akses, ya, menekankan ya bahwa kualitas pendidikan dan pemerataan akses ini harus menjadi prioritas. Dan banyak anak di Sumatera Utara, bahkan di seluruh Indonesia, yang masih kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Oleh karena itu, saya sangat mendukung penuh program Sekolah Rakyat yang dijalankan saat ini. Program ini memberikan kesempatan belajar gratis dan berkualitas bagi anak-anak yang sebelumnya itu mereka sulit bersekolah. Dan saya yakin melalui program ini kita dapat memutus mata rantai kemiskinan dan mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga mereka berkarakter yang jauh lebih baik. Ya, dan pendidikan bermutu itu tidak hanya bergantung pada fasilitas gedung atau alat belajar. Meskipun hal itu penting, yang relevan dengan kebutuhan masyarakat adalah hal yang paling utama. Kita butuh guru yang berdedikasi, kemudian berpengetahuan luas, dan mampu mengajar dengan cara yang menarik ya, serta mudah untuk dipahami siswa-siswinya. Selain itu juga kurikulum harus disesuaikan agar anak-anak tidak hanya pandai secara akademis, tetapi juga memiliki keterampilan yang berguna untuk kehidupan sehari-hari dan siap untuk menghadapi tantangan zaman. Ya, lebih lanjut, Rajudin juga menyampaikan beberapa hal yang sering disampaikan oleh masyarakat kepada saya sebagai wakil rakyat terkait masalah buruh. Saya saat ini
kita sedang menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja yang cukup banyak. Saya menegaskan bahwa hak-hak buruh harus dilindungi sepenuhnya. Tidak boleh ada praktik kerja yang tidak adil, gaji yang tidak layak, atau pemutusan hubungan kerja tanpa alasan yang jelas. Pemerintah dan pengusaha juga harus duduk bersama untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak agar kesejahteraan pekerja itu terjamin dan ketenangan sosial juga tetap terjaga. Suara dan juga tuntutan buruh harus didengar dan ditindak.

terkait dengan pendidikan ya. Ya, khususnya pendidikan untuk anak-anak, ya berharap bahwa akan jauh lebih baik pelayanannya ya dari pemerintah, dan juga tentunya banyak menguntungkan semua anak-anak yang ada di tanah air. Jadi informasi terakhir kita ya untuk program acara Idola Indonesia Layak Anak untuk hari ini, dan informasi hiburan lainnya masih akan terus kami hadirkan untuk Anda.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau

kasih bagi Anda pendengar yang masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Jelang siang ini ya, kami juga masih akan bagikan beberapa referensi informasi buat Anda. Di antaranya ini berkaitan dengan informasi daerah ya. Ya, tepatnya lagi dari Merauke. Ya, berkaitan dengan Pemprov Papua Selatan karantina anak OAP untuk sekolah kedinasan dan juga anak tidak sekolah di Papua Selatan capai 38.000 lebih. Informasinya nanti Anda akan dengarkan atau updatekan di pagi jelang siang hari ini. Dan tentunya berharap bahwa Anda yang juga sudah selesaikan semua rutinitasnya ya, dari pagi tadi sudah jauh lebih santai dan menikmati waktu istirahatnya dengan energi yang baru. Mudah-mudahan hari Minggu ini juga membawa berkat bagi Anda dan keluarga. Ya, informasinya akan hadir untuk Anda. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

0: gue gosip nih. Jangan bu, gak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan bu, ini bukan gosip.
0: Terus apa bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan, jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

lanjutkan lagi ya untuk referensi informasi di menit ke-23 dari pukul 11 yang dikutip juga informasinya dari laman portal berita rri.co.id. Ya, pemerintah Provinsi Papua Selatan mulai mengkarantina calon peserta orang asli Papua atau OAP yang dipersiapkan ya masuk sekolah kedinasan. Hal ini disampaikan PLT Kepala Bidang dan Fasilitas Dinas Pendidikan Papua Selatan, Suwoyo, dalam dialog Sapapsel di RRI Merauke ya pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2026. Suwono mengatakan bahwa peserta yang mengikuti program tersebut sebelumnya telah melewati seleksi administrasi juga kesehatan di sejumlah daerah dan saat ini peserta sedang menjalani berbagai tes di Merauke ya sebelum nanti akan mengikuti pembinaan lanjutan. Dan dalam keterangan yang disampaikan bahwa sekarang mereka lagi di karantina di Saride Hotel melakukan berbagai tes sebelum masuk lembaga pendidikan Patriot. Ia juga menjelaskan ya bahwa peserta nantinya akan menjalani pembinaan selama 9 bulan di Jakarta. Pembinaan itu mencakup peningkatan akademik, kemudian fisik hingga mental agar mereka tuh mampu bersaing dalam seleksi sekolah kedinasan. Menurutnya, anak-anak Papua Selatan memiliki keunggulan dari fisik dan olahraga, namun kemampuan akademik masih perlu diperkuat agar mampu untuk bersaing dengan peserta dari daerah lain. Dan ya, Suwono berharap melalui program tersebut rasa minder yang selama ini dimiliki sebagian dari anak-anak OAP dapat berkurang dan ia menilai anak-anak Papua Selatan memiliki kemampuan yang sama untuk bersaing di tingkat nasional. Ini informasi terkait dengan Pemprov Papua Selatan ya, karantina anak OAP untuk sekolah kedinasan. Dan kita beralih ke informasi berikutnya lagi, masih terkait dengan informasi regional, yang mana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan mencatat sebanyak 38.732 anak di 4 kabupaten di Papua Selatan ya tidak mengenyam pendidikan. Dan data tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, Ignatius Babaga, dalam program Sapapsel ya di studio RRI Merauke. Dan Ignatius menjelaskan angka anak tidak sekolah tertinggi itu berada di Kabupaten Asmat sebanyak 14.523 anak. Lalu disusul Kabupaten Mapi 12.445 anak, sementara Kabupaten Merauke tercatat 7.511 anak dan di Bovendigul itu sebanyak 4.153 anak. Menurutnya terdapat sejumlah faktor ya yang menyebabkan anak putus sekolah di Papua Selatan, mulai dari faktor ekonomi, kondisi geografis, hingga anak yang mengikuti orang tuanya itu berpindah tempat tinggal. Dan ia mengatakan ya bahwa pemerintah Provinsi Papua Selatan mulai melakukan pemetaan strategis anak yang tidak sekolah sebagai langkah awal untuk menekan angka putus sekolah, dan program tersebut melibatkan 4 kabupaten ya yang ada di Papua Selatan. Selain itu juga pemerintah mendorong pemanfaatan PKBM untuk mengembalikan anak-anak putus sekolah agar mereka tetap memperoleh pendidikan. Anak-anak yang putus sekolah nantinya akan disesuaikan kembali dengan jenjang paket pendidikan mereka sesuai tingkat kelas terakhirnya. Dan Ignatius berharap seluruh pihak ini dapat berkolaborasi dalam menangani persoalan pendidikan ya di Papua Selatan. Menurutnya pendidikan ini tidak dapat diselesaikan hanya oleh Dinas Pendidikan semata, tetapi membutuhkan dukungan lintas sektor dan juga masyarakat. Ya, ini
informasinya untuk Anda, dan sekaligus menutup seluruh rangkaian acara Merauke pagi ini ya, di kebersamaan kita edisi hari Minggu 10 Mei 2026. Anda nanti akan ikuti dan dengarkan juga rangkaian acara Merauke siang ini, dilanjutkan dengan Merauke sore ini, dan selanjutnya Anda akan ditemani bersama dengan Yogi Andriansa. Saya Deci pamit dari ruang dengar Anda ya, pendengar. Selamat siang dan sampai berjumpa kembali.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan,

Minggu pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada, semoga suasana akhir pekan hari ini membawa kebahagiaan, ketenangan, dan menjadi waktu terbaik untuk beristirahat sejenak dari padatnya aktivitas selama sepekan. Bagi Anda yang sedang bersantai di rumah, menikmati waktu bersama keluarga dan perjalanan, ataupun sedang menikmati makan siang, terima kasih karena tetap setia bersama kami. Saya Yogi Andrian, saya akan menemani siang Anda dan sore Anda dalam rangkaian program Merauke siang ini dan sore ini dengan berbagai sajian musik pilihan dan juga informasi. Dan tentunya suasana hangat yang siap menemani waktu santai Anda di hari Minggu ini. Dan pendengar, Anda dapat mendengarkan kami melalui frekuensi terestrial kami di 94,8 MHz. Dan selain itu juga Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan selanjutnya pendengar, sembari menanti doa Ratu Surga pada pukul 12 waktu Indonesia Timur nanti, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu religi terkhususnya bagi umat Katolik. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.

0: dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah. Haleluya.
1: Sebab Ia yang boleh kau kandung. Haleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya. Haleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah. Haleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah, perawan Maria. Haleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh sudah bangkit. Haleluya.
0: Marilah berdoa.

0: bersuka-cita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Perjanjian Lama Amsal 11 ayatnya yang ke-12. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmah ada pada orang yang rendah hati.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1.

musik tradisional dan budaya edisi hari ini, hari Minggu 10 Mei 2026, dan masih bersama saya Yogi Andriansyah yang akan menemani Anda hingga sore nanti, tepatnya hingga pukul 17 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Dan mendengar di program musik tradisional dan juga budaya siang hari ini merupakan sebuah ruang istimewa yang menghadirkan keindahan musik tradisional, kekayaan budaya, kuliner khas, serta pesona daerah dari berbagai penjuru Indonesia. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengajak Anda menjelajahi salah satu daerah di pesisir utara Jawa Timur yang kaya akan sejarah, budaya, dan tradisi masyarakatnya, yaitu Lamongan. Lamongan dikenal sebagai daerah yang memiliki kehidupan masyarakat yang lekat dengan budaya pesisir, semangat religius, serta kekayaan kuliner yang sudah terkenal hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Selain dikenal sebagai kota soto, Lamongan juga memiliki berbagai tradisi budaya, kesenian rakyat, hingga destinasi wisata alam dan religi yang menarik untuk dikunjungi. Dan selama beberapa segmen ke depan mendengar, kita akan bersama-sama mengenal lebih dekat sejarah dan asal-usul Lamongan, menikmati musik dan budaya tradisionalnya, mencicipi kuliner khasnya, hingga menjelajahi tempat-tempat wisata yang menjadi kebanggaan masyarakat Lamongan. Dan mari kita mulai perjalanan budaya kita hari ini hanya di musik tradisional dan budaya di RRI Pro 1 Merauke di frekuensi 94,8 MHz. Mari kita awali dengan profil dan asal-usul Lamongan. Pendengar yang berbahagia, kita awali perjalanan budaya hari ini dengan mengenal sejarah dan asal-usul Lamongan. Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang berada di pesisir utara Provinsi Jawa Timur. Letaknya yang strategis di jalur pantai utara Pulau Jawa menjadikan Lamongan berkembang sebagai daerah perdagangan, pertanian, dan perikanan sejak zaman dahulu. Nama Lamongan diyakini berasal dari nama seorang tokoh penyebar agama Islam, yaitu Hadi atau Mbah Lamong. Beliau dikenal sebagai salah satu sosok yang berjasa dalam menyebarkan ajaran Islam dan membangun kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Dan karena pengaruhnya dan jasanya beliau yang begitu besar, masyarakat kemudian menyebut wilayah itu sebagai Lamongan, yang berasal dari nama Lamong. Lamongan memiliki karakter budaya yang kuat karena dipengaruhi kehidupan masyarakat pesisir. Masyarakatnya juga dikenal terbuka, pekerja keras, dan memiliki semangat gotong royong yang tinggi. Selain itu, Lamongan juga dikenal sebagai daerah religius. Banyak pondok pesantren berkembang di wilayah ini dan menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Dalam perkembangannya pendengar, Lamongan tumbuh menjadi daerah yang cukup maju di bidang perdagangan, perikanan, pertanian, dan pariwisata. Meski terus berkembang modern, masyarakat Lamongan tetap menjaga tradisi dan budaya lokal sebagai identitas daerah. Dan pendengar, perjalanan budaya kita di Lamongan ini masih akan terus berlanjut. Dan sesaat lagi kita akan membahas musik tradisional dan kesenian rakyat khas Lamongan yang tumbuh di tengah kehidupan masyarakat pesisir yang penuh semangat. Tetaplah bersama kami di musik tradisional dan budaya, karena masih banyak cerita budaya menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu dari daerah Jawa Timur berikut ini, terkhususnya dari Lamongan, dengan judul Wong Lamongan. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Benar, kini kita memasuki segmen musik tradisional dan kesenian khas Lamongan sebagai daerah yang berada di wilayah budaya Jawa Timur pesisir. Lamongan memiliki kesenian rakyat yang energik dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Salah satu kesenian tradisional yang cukup dikenal adalah musik patrol. Pendengar, musik ini biasanya dimainkan menggunakan alat-alat sederhana seperti kentongan bambu dan alat perkusi lainnya. Awalnya, patrol digunakan masyarakat sebagai penanda waktu sahur pada bulan Ramadan, namun seiring perkembangan zaman, musik patrol berkembang menjadi seni pertunjukan yang dimainkan secara berkelompok dengan irama yang semangat dan juga meriah. Selain itu, Lamongan juga memiliki kesenian jaranan dan ludruk yang cukup populer di tengah masyarakat. Ludruk sendiri merupakan seni pertunjukan tradisional Jawa Timur yang memadukan drama, musik, lawakan, dan cerita kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam pertunjukan ludruk, penonton tidak hanya disuguhkan hiburan tetapi juga pesan moral dan juga kritik sosial yang dikemas dengan humor khas Jawa Timur. Kesenian rakyat di Lamongan tumbuh dari kehidupan masyarakat yang sederhana dan penuh kebersamaan. Karena itu, nuansa pertunjukannya terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain seni pertunjukan, musik tradisional bernuansa Islami juga berkembang cukup kuat di Lamongan, seperti hadrah dan banjari yang sering dimainkan dalam acara keagamaan dan perayaan masyarakat. Hingga kini, berbagai kesenian tradisional tersebut masih dilestarikan melalui festival budaya, kegiatan desa, hingga pentas seni di sekolah dan juga pesantren. Dan pendengar, masih bersama kami di program musik tradisional dan budaya. Usai jeda berikut ini, kita akan kembali menyelami budaya dan tradisi masyarakat Lamongan yang lekat dengan kehidupan religius dan budaya pesisirnya. Tetap bersama kami untuk menikmati indahnya budaya Indonesia.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Baik pendengar, kita lanjutkan perjalanan budaya kita dengan mengenal tradisi dan kehidupan masyarakat Lamongan. Sebagai daerah pesisir, masyarakat Lamongan memiliki karakter terbuka, ramah, dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan dengan budaya gotong royong yang masih sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kegiatan sosial, kerja bakti, hingga tradisi desa masih dilakukan secara bersama-sama. Kehidupan religius juga menjadi bagian penting dari masyarakat Lamongan. Banyak tradisi keagamaan yang masih dijaga hingga kini, seperti pengajian, selamatan, dan berbagai peringatan hari besar Islam lainnya. Selain itu, terdapat tradisi sedekah laut yang dilakukan masyarakat pesisir sebagai bentuk rasa syukur atas hasil laut yang melimpah. Tradisi ini, pendengar, biasanya diisi dengan doa bersama, pertunjukan seni rakyat, hingga larung sesaji ke laut. Masyarakat Lamongan juga terkenal memiliki budaya merantau dan berdagang. Banyak warga Lamongan yang sukses membuka usaha kuliner di berbagai daerah di Indonesia. Dan hal tersebut, pendengar, menjadikan kuliner Lamongan semakin dikenal luas hingga menjadi bagian dari identitas daerah. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Lamongan tetap menjaga nilai sopan santun dan kebersamaan yang diwariskan secara turun-menurun. Dan pendengar, jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan membahas kuliner khas Lamongan yang terkenal lezat dan sudah dikenal hampir di seluruh Indonesia, terkhususnya untuk Anda pecinta kuliner Nusantara. Tetap bersama kami menikmati perjalanan budaya Nusantara yang penuh cita rasa.

Baru mendengar segmen berikut ini terkait dengan kuliner khas Lamongan yang sangat terkenal. Saat mendengar nama Lamongan, banyak orang langsung teringat pada Soto Lamongan. Kuliner ini menjadi salah satu makanan khas paling populer di Jawa Timur. Soto Lamongan memiliki kuah kuning yang gurih dengan cita rasa rempah yang kuat. Salah satu ciri khasnya adalah taburan koya, yaitu campuran kerupuk udang dan bawang putih yang dihaluskan sehingga membuat rasa soto menjadi lebih gurih. Selain soto, Lamongan juga terkenal dengan pecel lelenya. Hidangan sederhana ini terdiri dari lele goreng yang disajikan bersama sambal dan lalapan segar. Kuliner pecel lele ini udah sering kita temui dan sangat umum ya. Kuliner kaki lima khas Lamongan bahkan sudah tersebar di berbagai kota di Indonesia dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Kuliner khas Lamongan ini sangat mudah kita temui di pinggir-pinggir jalan. Dan tidak hanya itu saja pendengar, ada pula nasi boranan, makanan khas Lamongan yang terdiri dari nasi dengan aneka lauk dan bumbu khas yang disajikan menggunakan daun pisang. Lamongan juga memiliki berbagai olahan hasil laut seperti ikan asap, bandeng, dan kerupuk ikan yang menjadi oleh-oleh favorit wisatawan. Kuliner Lamongan mencerminkan karakter masyarakat pesisir yang sederhana, hangat, dan kaya rasa. Dan mendengar, perjalanan kita masih berlanjut. Sebentar lagi kita akan menjelajahi berbagai tempat wisata menarik di Lamongan yang menawarkan keindahan alam, wisata keluarga, hingga wisata religi. Tetap bersama kami di musik tradisional dan budaya.

Baik pendengar, tiba saatnya kita di segmen terakhir, di mana segmen ini kita akan membahas terkait dengan tempat wisata di Lamongan. Pendengar, Lamongan memiliki berbagai destinasi wisata yang menarik dan cocok dikunjungi bersama keluarga. Salah satu tempat wisata yang paling terkenal adalah Wisata Bahari Lamongan atau WBL. Tempat wisata ini menawarkan berbagai wahana permainan, wisata pantai, hingga hiburan keluarga yang ramai dikunjungi wisatawan. Selain itu, terdapat juga Goa Maharani yang memiliki keindahan stalaktit dan stalagmit alami yang memukau. Bagi wisatawan yang menyukai wisata religi, makam Sunan Derajat menjadi salah satu destinasi penting di Lamongan. Sunan Derajat merupakan salah satu wali songo yang berjasa dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Tempat ini sering dikunjungi peziarah dari berbagai daerah karena memiliki nilai sejarah dan spiritual yang tinggi. Lamongan juga memiliki wisata pantai yang indah seperti Pantai Kutang, Pantai Tanjung Kodok yang menawarkan suasana pesisir yang tenang dan menarik. Dengan perpaduan wisata alam, religi, dan hiburan keluarga, Lamongan menjadi salah satu daerah tujuan wisata yang menarik di Jawa Timur yang layak untuk Anda kunjungi. Pendengar yang berbahagia, tidak terasa perjalanan budaya kita di Lamongan telah sampai di penghujung acara. Dari sejarah dan asal-usulnya, musik tradisional dan kesenian rakyatnya, budaya masyarakat pesisir yang hangat, kuliner khas yang menggugah selera, hingga wisata yang memikat, semua menunjukkan kekayaan budaya Indonesia yang luar biasa. Dan semoga kebersamaan kita ini dapat menambahkan wawasan dan semakin menumbuhkan rasa cinta kita terhadap budaya Indonesia. Dan demikian saja pendengar, seluruh rangkaian program musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, hari Minggu, 10 Mei 2026. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dengan cerita budaya lainnya dari berbagai daerah di Indonesia. Salam budaya dan tetap cintai Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamik olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford, namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Callagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60, dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmoush pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages to score a goal, you got to
1: mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Callagher, mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya, tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Keats, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil. Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea satu sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton, pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Wattiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu,

0: 6. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
1: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
0: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3, dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Arina Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Meksiko, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Meksiko menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu, Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan

memimpin konser pembuka di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di distrik At-Tawraif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team on the...
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Hudson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Maguwoharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama kami minta maaf dari kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan 2 gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada dua pemain yang gagal yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang e-sport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile, nomor solo, serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad merah putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang e-sport Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Sid Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti timnya yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare we'll prepare the next game tomorrow.
2: Bosmo JNE tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tua yang hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: Rapid FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang. Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pangsuma FC 36 poin dan unggul FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita yang terjaga.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain. Pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Merauke siang ini, Pro 1 RRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Merauke siang ini.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: audiolibrary.rri.co.id.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Baik, selamat.

siang mendengar, selamat menikmati indahnya hari Minggu. Dan semoga hari libur Anda berjalan santai, menyenangkan, dan penuh cerita bahagia. Walaupun mungkin sedang rebahan, kumpul keluarga, jalan-jalan, atau masih menikmati waktu istirahat, jangan lupa tetap ditemani siaran kami di frekuensi 94,8 MHz. Dan selama beberapa waktu ke depan, kami akan menemani Anda, khususnya di saat ini sedang dalam program Pro Dangdut, khusus Anda pecinta lagu dangdut sejati. Anda dapat request lagu melalui jalur telepon kami di 0971333 0745. Beragam lagu dangdut pilihan juga telah kami siapkan untuk Anda. Bagi Anda yang ingin menyapa kirim salam, silakan hubungi kami di 0852-7511-2433 melalui pesan WhatsApp dan SMS.

0: Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Dangdut ada lagi sama Bang Yogi.
0: Halo, selamat siang Bang Luhut ya.
1: Iya, Bang.
0: Oke, apa kabar Bang Luhut?
1: Cuaca cerah
0: ya di Tapanuli?
1: Iya, Bang.
0: Oke. Gimana sudah sarapan siang, makan siang, Bang?
1: Udah dong.
0: Udah, oke. Ditemani lauk apa hari ini, Bang?
1: Telur dadar sama ini, kalau kenal itu mie gomak dari Sumatera Utara.
0: Oh, mie yang apa?
1: Mie gomak? Iya.
0: Belum pernah coba, Bang. Mungkin di lain kesempatan nanti bisa dicoba ya.
1: Iya, Bang. Itu mie khas dari Sumatera Utara.
0: Oke. Okay. Terbuat dari apa, Bang, itu kalau mie gomak itu, Bang?
1: Singkong, mie-nya itu dari singkong.
0: Oh, dari singkong. Oke. Okay. Berarti olahan tradisionalnya dari singkong ya, mie-nya, ya, Bang, ya?
1: Iya, Bang.
0: Oke. Okay. Mau diputarkan lagu apa, Bang Luhut?
1: Ya, biar semangat dulu di cuaca yang cerah ini.
0: Mm-hmm.
1: Dari Gita Ayu bisa jela dulu.
0: Judulnya?
1: Judulnya itu... Lagi kangen kalau salah.
0: Oh, lagi kangen. Oke, dari Gita Yubi ya, Bang ya?
1: Iya, Bang.
0: Oke, salamnya?
1: Salamnya buat Bang Yubi, ngabur juga sampai tuntas, tetap semangat.
0: Terima kasih, ha?
1: Juga Pak Fedy Dutri, Bang Putra Tamir, Bung Norsi, Pak Bernard, Bang Ganda Yuzu, Bang Sita Mame, Bang Iwan, Bang Abdul Rohim, Bisa Pratama, Mat Irwan, Mama Ines, Bukiti, ada juga Bunda El, Bunda Talia, Bunda Ima, Ibu Farida, Puja, Ibu Mas Lia, dan buat semacam ini saja lah, Bang. Ada itu lagunya, Bang?
0: Ada, Bang. Aman.
1: Oke, okay, lagunya ditunggu buat Bang Yogi. Selamat bertiga sampai jumpa. Selamat siang. Dangdut, ada lagi dari Bang Yogi. Horas.
0: Horas, terima kasih Bang Luhut sudah bergabung dari Tapanuli di siang hari ini di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan bagi Anda yang ingin bergabung juga bisa, silakan hubungi kami di 0971-333-0745. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Halo, selamat siang.
2: Ya, selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Halo, selamat siang Bang Nasrun ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, gimana kabarnya Bang?
2: Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat.
0: Cuaca? Aman?
2: Iya, cuaca ya. Baru selesai hujannya, Bang.
0: Oh, baru selesai hujan. Deras kah, Bang, hujannya?
2: Iya, deras lah.
0: Oh.
2: Dan ini nanti berhenti jam berapa tadi? 11:30.
0: Setengah 12 sampai jam berapa itu, Bang?
2: Dari subuh.
0: Dari subuh?
2: Apa, setengah 6, Bang. Setengah jam 5 tadi itu.
0: Wih, cukup lama ya, Bang, ya?
2: Iya, okay. Bagus sudah. Namanya depan musim di setiran hujan kali ini.
0: Oke, okay, mau diputarkan lagu apa, Bang Nasrun?
2: Lagunya Asrap.
0: Judulnya?
2: Cinta.
0: Cinta?
2: Gombala Cinta.
0: Oh, Gombala Cinta. Oke, okay, baik, Bang.
2: Mau diputarkan untuk sama Bang Ladinya lah, sahabat tugas. Selamat bersama kolom kolomayan yang sama Tasang Gompar, ada Pak Benar, Bang Inu, Suta Mame, ada Jakarta, ada Iwan, Freddy, ada Nutri, ada di Bogor, di Teng, ada Natalia, ada Abdul Rahim, ada Puja, Purnama Sari, Hamsa Yusuf, Bung Irwan, Pak Junaidi, semuanya lah tanpa kecuali. Selamat siang kepada. Terima kasih. Selamat siang.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang kembali, Bang Nasrun. Terima kasih banyak sudah bergabung dari Sulteng. Dan baik pendengar, sudah dua penelpon. Kita putarkan terlebih dahulu ya sebelum kami menerima penelpon selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Semoga terhibur.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Baik pendengar, itu tadi dua lagu yang di request oleh Bang Luhut dan juga Bang Nasrun. Semoga bisa menambah semangat dan membuat suasana siang Anda menjadi menyenangkan. Dan selanjutnya kita terima lagi penelpon berikutnya pendengar. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Halo Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Halo, selamat siang dari Banda Aceh ini.
1: Dari Jambi.
0: Oh, dari Jambi, Bang Hamza Yusuf ya?
1: Iya, ini memang Bang Ari ya.
0: Dengan Yogi, Bang.
1: Dengan Yogi.
0: Iya, apa kabar Bang Hamza?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Gimana Bang cuaca di Jambi?
1: Kalau cuaca hari ini panas, cerah. Kalau dua hari yang lalu ya, semangat Sabtu itu mendung.
0: Dua hari. Wah, berarti belum hujan atau cuma mendung aja, Bang?
1: Belum hujan lah, kalau hari maksudnya hari hari Kamis itu hujan.
0: Hujan,
1: sore, Kamis sore hujan. Tapi sejak dari hari Jumat hingga sampai hari ini belum hujan.
0: Oh, belum hujan lagi. Oke.
1: Okay. Lagunya Bersinar Dalam Jiwa dari Pak Mudayu.
0: Oke, Bersinar Dalam Jiwa ya.
1: Iya.
0: Oke, mau diputarkan untuk siapa Bang Hamza?
1: Karena pertama kali tentunya Bang Yogi.
0: Baik, terima kasih.
1: Ya, kan? Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Aduh, Bang Nasrun, ada Ibu Tri, Mas Kujo, Ibu Farida, Abdurrahim, Ahmad Irwan, Bang Bunda, Ibu Natalia, Mang Ajung, ada Bang Luhut, Purnama Sari, Martel, Putra Pamer, untuk semua lah tanpa terkecuali. Selamat siang untuk Bang Luhut, selamat siang sama juga. Terima kasih, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Hamza Yusuf sudah bergabung dari Jambi di siang hari ini ya. Selamat siang dan terima kasih atas ucapan dan doa baiknya Bang. Semoga kembali ke Bang Hamza Yusuf dan keluarga. Oke, baik, selamat siang pendengar setia dari Pro 1 Merauke yang saat ini mungkin Anda baru bergabung bersama kami di frekuensi 94,8 MHz. Anda sedang bersama kami dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang hari ini. Anda dapat merequest beragam lagu dangdut sesuai selera Anda. Silakan hubungi kami di 0971-333-0745. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita, Mas Yogi.
0: Halo, selamat siang, dari mana ini?
2: Dari Luksumawe Aceh, Mas Yogi.
0: Luksumawe Aceh, ada Bang Bintang kah?
2: Bukan.
0: Bukan, Bang...
2: Dengan Iwan, Mas.
0: Oh, Bang Iwan, oh iya, udah lama gak dengar suara Bang Iwan nih, gimana kabarnya Bang?
2: Ya, baik-baik, sehat semua keluarga Mas Yogi.
0: Amin, alhamdulillah, sehat-sehat terus Bang.
2: Mudah-mudahan Mas Yogi juga sehat
0: keluarga. Amin, gimana cuaca di Luksumawe Bang Iwan?
2: Cukup panas dan terik sekali hari ini.
0: Cukup panas dan terik, selama seminggu ini panas terus kah Bang?
2: Ya, ada kemarin dua hari yang lalu ada hujan sedikit.
0: Oh, ada sempat hujan, oke. Mau diputarkan lagu apa Bang Iwan?
2: Kalau bisa, kalau ada Mega Mustika.
0: Mega Mustika, judulnya?
2: Teman Biasa.
0: Teman Biasa. Mau diputarkan untuk siapa?
2: Ya, pertama buat Mas Yogi.
0: Baik, terima kasih.
2: Panjang umur. Amin. Bang Nasrun, ada Pak Hamzah Yusuf. Bang Bintang Pratama, ada Kang Ahmad Irwan. Ada Kak Puja. Bunda Natalia, Ibu Farida, ada Ibu Siti.

Terima banyak Bang Iwan sudah bergabung dari Lok Sumawe Aceh ya. Terima kasih banyak dan terima kasih juga tadi atas doa dan ucapan baiknya ya Bang ya. Semoga kembali ke Bang Iwan dan keluarga. Amin. Dan baik.

0: 20 menit tersisa bagi Anda yang ingin bergabung, silakan hubungi kami di 0971 333 0745. Dan sebelum itu mari kita bacakan terlebih dahulu pesan WhatsApp yang sudah masuk. Satu pesan masuk, ucapan selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, request lagu Bersinar Dalam Jiwa dari Paul Gayo. Salam untuk semua fans Pro Satu RRI Merauke tanpa terkecuali, selamat siang. Semoga happy-happy selalu bersama keluarga, amin. Untuk yang siaran, selamat siang. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Dangdut adalah kita. Baik, terima kasih banyak Bang Hamzah Yusuf di Jambi sudah bergabung bersama kita ya tadi melalui jalur telepon dan juga melalui pesan WhatsApp. Terima kasih banyak, Bang. Dan bagi Anda yang ingin mengirimkan ucapan dan pesannya juga silakan hubungi di 0971 333 0745 via telepon. Untuk ucapan kirim salam atensinya melalui pesan WhatsApp dan SMS di 0852 7511 2433. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bang Yogi.
0: Halo, selamat siang. Dari mana ini?
1: Dari Banda Aceh.
0: Oh, Banda Aceh, Bang Cut. Selamat siang, apa kabar?
1: Alhamdulillah, masih sehat, segar, luar bugar.
0: Alhamdulillah, gimana Bang cuaca di Banda Aceh?
1: Di Banda Aceh cukup segar juga.
0: Cukup segar ya, berarti tidak panas, tidak hujan, Bang? Iya. Atau hujan?
1: Tidak panas, tidak hujan, alias mendung-mendung.
0: Mendung-mendung ya. Gimana Bang, siang hari ini mau diputarkan lagu apa?
1: Lagu dari Alisa Chinai.
0: Judulnya?
1: Made in India.
0: Made in India, oke. Siap. Mau diputarkan untuk siapa Bang Cut?
1: Nah, salam pertama untuk Pak Freddy, Bu Utri, Bu Christine Natalia, Bu Ayu Manisi, ada Mas Ria, ada Bang Luhut, juga Bang Iwan Lokmawi, ada Pak Norti, Pak Bernard, ada Pak D. Tanah Miring, Putra Jawa, Putra Marorin, Putra Air Asin, Mama Ines, Mama Nambi, Mama Rimba, juga untuk Bu Lili, juga untuk Mbak Puja, Pak Nasrun, ada Bintang Pratama, ada Pak Hamzah Yusuf juga tadi, ada Bu Ani Manado, ada Bu Ima, ada aja semua. Jadi ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang Cut sudah bergabung dari Banda Aceh di siang hari ini. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan hubungi kami via telepon di 0971 333 0745. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Yogi.
0: Halo, selamat siang. Dari mana? Dari
2: Bu Natalia.
0: Bu Natalia ya, Toli-Toli ya. Oke. Okay. Oh, gimana kabarnya Ibu?
2: Puji Tuhan, baik-baik sayang, Bang Yogi.
0: Oke, okay, alhamdulillah puji Tuhan. Mau diputarkan lagu apa?
2: Gimana?
0: Oh iya, baik-baik saja.
2: Oh, amin. Lagunya apa? Saya mau cari yang Evita Mala aja, nanti Bang Yogi pilih.
0: Oke, okay, baik.
2: Cuma yang Evita Mala ya.
0: Siap. Mau okay. Diputarkan untuk siapa?
2: Untuk yang pertama ada Ibu Maria di Palembang ya. Selamat siang, selamat hari Minggu. Ibu Utri, Pak Freddy, Bang Cut, Kakak Anis ya. Ada Cibura Jakarta, Ibu Sofia Saat, Pak Norki, Pak Bernard, Pak Joni. Ada juga Pak San Lalo, Sentral Sweet, Putra Marorin, Putra Tamir, Putra Belki, Mama Nambe, Mama Ines, Mama Siti, ada juga siapa tadi yang baru lewat ya tadi siang itu? yang tadi yang perdana.
0: Yang perdana tadi ada Bang Luhut.
2: Ya, Bang Luhut, Kak Widi, Bunda Ima, siapa lagi ya? Mama Siti. Pokoknya semua-semua saja ya dirangkul dari SMPB.
0: Oke, siap. Bang Yogi.
2: Tanpa terkecuali Bang Yogi, tetap semangat, sukses selalu ya. Doa terbaik buat Bang Yogi dan keluarga di rumah.
0: Baik, terima kasih.
2: Terima kasih Bang Yogi, selamat siang dan duit ada lagi.
0: Baik, terima kasih Bu Natalia sudah bergabung siang hari ini ya di Prodangdut. Terima kasih banyak Ibu, semoga sehat selalu ya. Baik pendengar, itu tadi sudah dua penelpon ya. Langsung saja mungkin kita putarkan dua lagu yang sudah di request oleh Bang Cut dan juga Ibu Natalia. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: WordPress.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Baik pendengar, itu tadi dua lagu, satu lagu yang di request oleh Ibu Natalia. Dan buat Bang Cut, kami minta maaf ya, mungkin tadi lagu requestannya tidak ada di playlist kami, jadi kami ganti dengan lagu Boneka Cantik dari India. Oke, mohon maaf ya Bang Cut Itamame, mungkin di lain kesempatan kami siapkan dulu lagunya. Oke, bagi Anda yang ingin bergabung, kita masih bisa menerima satu penelpon terakhir ya. Halo ya. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Iya, selamat siang Pro Dangdut. Adalah kita yang bicara banyak boneka dari India.
2: Selamat siang Mama Ines, apa kabar?
3: Iya, puji Tuhan sehat-sehat saja. Itu sapu tangan merah.
2: Sapu di tangan merah? Oke.
3: Iya, biar kita hari ini dengan sapu tangan merah ya, tutup sapu tangan merah.
2: Oke, siap. Mau diputarkan untuk siapa Mama Ines?
3: Pertama-tama untuk Yogi yang lagi bertugas di situ, dangdut-dangdut saja di dalam situ ya, goyang-goyang di situ.
2: Benar sekali.
3: Ya, sehat selalu.
2: Amin.
3: Ya, ya toh, yang penting sehat-sehat.
2: Amin.
3: Ya, terus untuk semua saja yang sudah masuk dari awal sampai dengan akhir, deh, yang tadi Ibu Natalia kah, Bunda Ima kah?
2: Ibu ya, Natalia tadi.
3: Cuma, ya, Ibu Natalia dari Toli-Toli. Ya, itu juga teman fans Pro 1 saya juga itu, Yogi.
2: Iya. Siap, Mama.
3: Yogi kan mestinya Mama ini saran.
2: Uh-huh.
3: Oh, hafal suara orang. Jangan sih dia balik kutanya ini dengan siapa. Mama ini saja sudah hafal, mau Cut Abang Hitam Mame kah, Nasrun kah, mau Ayu itu. Harus kok sudah pelan-pelan, oh iya ini orang ini. Kok tiap kali tinggal tanya saja. Tinggal dengan siapa ya, dengan siapa ya.
2: Soalnya suara mereka ini mirip-mirip yang abang-abang
3: mirip,
2: ini.
3: Iya, ya, mirip-mirip tapi tidak sama. Serupa tapi tidak sama ke Yogi.
2: Benar sekali, Mama.
3: Minta maaf ya, Yogi.
2: Iya, Mama, aman-aman.
3: Iya. Sudah Mama ini kirim salam sih untuk semua dari Sabang sampai Merauke.
2: Mm-hmm.
3: Yang sudah masuk, terima kasih yang sudah singgul-singgul Mama Ines. Nah, terima kasih, selamat berhari Minggu, sehat selalu dengan keluarga, bahagia selalu dengan keluarga.
2: Amin.
3: Okay. Yogi, terima kasih. Sampai ketemu lagi
2: di
3: berapa hari yang akan datang lagi tah?
2: Dua hari, dua tiga hari lagi Mama.
3: Iya, besok masuk pagi terus habis itu tidak ada kirim lagu.
2: Benar sekali, berarti berjumpa kembali di ruang rindu setelahnya.
3: Iya. Iya, Mama ini siapa semua dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam RRI Pro 1 Merauke tidak pernah.
2: Baik, terima kasih Mama ya.
3: Oke, terima kasih Yogi.
2: Baik, terima kasih kembali Mama ini sudah bergabung. Selamat siang menjelang sore. Baik, terima kasih Mama Ines ya sudah bergabung dari Bampel di siang menjelang sore ini. Terima kasih banyak Mama, sehat selalu. Dan baik pendengar, kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum kami tutup dan putarkan lagu requestan terakhir tadi, saya bacakan dulu pesan WhatsApp yang sudah masuk. Ada dari Mas Koyo di Kurik 4. Ucapannya, halo selamat siang Pro Dangdut. Ini dari Mas Koyo di Kurik 4. Mau kirim-kirim salam buat Pak Freddy, Pak Bernard, Ibu Natalia, Bang Cut, Pak D Tanah Miring, Bang Iwan, dan semuanya pendengar setia Pro Dangdut. Salam sehat semuanya buat yang baca, makasih banyak. Baik, terima kasih banyak Mas Koyo sudah mengirimkan atensinya melalui pesan WhatsApp kami ya. Terima kasih banyak. Dan juga pendengar kami ucapkan terima kasih banyak tadi yang sudah bergabung melalui jalur telepon kami. Ada Bang Luhut di Tapanuli, Bang Nasrun di Sulteng, Bang Hamzah di Jambi, Bang Iwan di Lok Sumawe, kemudian ada Bang Cut di Banda Aceh, ada Ibu Natalia di Toli-Toli, dan yang terakhir tadi ada Mama Ines di Bampel. Terima kasih banyak sudah bergabung melalui jalur telepon kami. Dan kami ucapkan juga terima kasih banyak untuk Anda yang setia mendengarkan siaran Pro Dangdut di siang hari ini. Dan langsung saja kita tutup Pro Dangdut siang hari ini dengan lagu requestan dari Mama Ines dari Yus Yunus dengan judul lagu Sapu Tangan Merah. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa kembali di Pro Dangdut edisi berikutnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seperti fajar di pagi hari yang selalu terbit tepat pada waktunya, aku mau percaya Tuhan bahwa pertolonganmu bagiku

Kitab Perjanjian Baru, Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Perjanjian Baru, Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.
2: Broke sore ini, Pro1 RRI Broke. Instagram @pro1rribroke. Facebook RRI Pro1 Broke. Broke sore ini.

Baik pendengar, selamat sore. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Dan masih bersama saya pendengar Yogi Andriansyah yang akan menemani Anda hingga sore nanti, tepatnya hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya pendengar, kami akan updatekan Anda dengan beragam informasi yang telah kami siapkan dalam program rangkaian informasi Merauke sore ini. Informasi internasional, nasional hingga informasi regional telah kami rangkum untuk Anda. Dan beragam informasi ini kami kutip melalui portal berita resmi RRI di www.rri.co.id. Dan sebelum kami updatekan informasinya, mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu yang berikut ini.

alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak jawa atau Hylobates moloch yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owa Jawa ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owa sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owa Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owa Jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.

Baik benar, selamat sore. Semoga tetap semangat, sehat, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bagi Anda yang sedang dalam perjalanan bersantai bersama keluarga, masih beraktivitas di kantor, ataupun tengah menikmati suasana sore di kota Rusa tercinta khususnya, tetaplah bersama kami hanya di RRI Pro 1 Merauke. Di sore ini kami telah menyiapkan beragam informasi menarik, mulai dari informasi internasional hingga informasi regional untuk Anda. Dan seperti biasa mendengar, kami buka dengan informasi internasional. Informasi berikut ini terkait dengan ASEAN yang mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan konflik di Timur Tengah. ASEAN menyatakan keprihatinan serius terhadap situasi di Timur Tengah di tengah perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Pernyataan tersebut disampaikan para pemimpin ASEAN dalam KTT ASEAN ke-48 di Cebu. ASEAN menyambut gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan antara Washington dan Teheran. Namun blok regional itu mendesak semua pihak menjaga pelaksanaan gencatan senjata dengan menahan diri dan menghentikan seluruh permusuhan. ASEAN juga meminta semua pihak menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi. Para pemimpin ASEAN menegaskan pentingnya hukum internasional serta menyerukan dialog dan diplomasi yang tulus untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah. ASEAN juga meminta penghentian permusuhan secara menyeluruh di Timur Tengah. Selain itu, ASEAN menekankan penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui cara damai dengan tetap menghormati kedaulatan dan integritas wilayah semua negara. ASEAN menyoroti pentingnya menjaga keamanan dan keselamatan maritim, termasuk kebebasan navigasi internasional di Selat Hormuz. ASEAN menyampaikan keprihatinan terhadap tindakan diskriminatif atau sepihak yang dapat menghambat kapal yang melintas di jalur pelayaran internasional tersebut. Nah, mendengar itu tadi satu informasi internasional sebagai pembuka rangkaian informasi Merauke sore ini. Jangan kemana-mana mendengar, kami masih akan hadir dengan beragam informasi lainnya yang tidak kalah penting untuk Anda.

tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik pendengar, masih bersama saya Yogi Andrian Syadi 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam program rangkaian informasi Merauke sore ini pendengar. Sebelum kami bagikan informasi selanjutnya, kami menyapa seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada di sore hari ini. Dan kami ingatkan untuk selalu berhati-hati di jalan, terkhususnya bagi Anda yang sedang berkendara, utamakan keselamatan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, gunakan helm bagi pengendara roda 2, dan jangan menggunakan telepon genggam saat berkendara. Oke, baik pendengar, untuk informasi selanjutnya kita beralih ke informasi nasional.

Baik pendengar, informasi nasional berikut ini terkait dengan Komisi 1 DPR meminta PSE sediakan fitur verifikasi usia dan persetujuan orang tua. Anggota Komisi 1 DPR RI, Oleh Soleh, meminta penyelenggara sistem elektronik atau PSE segera menyediakan fitur verifikasi usia dan juga fitur persetujuan orang tua sebagai bagian dari implementasi kebijakan perlindungan anak di ruang digital melalui PP Tunas. Politikus PKB ini menegaskan langkah tersebut demi memastikan anak-anak memperoleh akses internet yang aman, sehat, dan sesuai usia. Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat harus diimbangi dengan penguatan perlindungan terhadap anak. Setelah tengah waktu Maret 2027, PSE belum menyediakan fitur yang dimaksud dan ia menekankan pemerintah harus memberikan sanksi tegas. Selain verifikasi usia, ia menekankan pentingnya mekanisme persetujuan orang tua sebelum anak mengakses layanan digital. Menurut Oleh Soleh, implementasi PP Tunas tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi juga harus diwujudkan melalui kesiapan teknologi dari para platform digital dan penyelenggara layanan elektronik. Sebelumnya, Menkom Digi Mutia Hafid menyebutkan terdapat beberapa indikator dalam pembatasan akun media sosial atau medsos anak. Hal itu diungkapkan dalam rapat koordinasi tindak lanjut peraturan pemerintah PP nomor 17 tahun 2025 PP Tunas. Sejumlah indikator itu dijelaskan menjadi acuan bagi Kemkom Digi dalam mengevaluasi penyelenggaraan sistem elektronik PSE. Hal ini dijelaskan juga sesuai dengan peraturan Menteri Komdigi Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 yang merupakan turunan dari PP Tunas. Selain itu, Menkom Digi juga menyoroti indikator risiko lainnya seperti timbulnya adiksi atau kecanduan anak dalam media sosial dan platform digital. Bahkan indikator ini disebutkannya menjadi yang paling sering digunakan negara-negara lain yang menerapkan pembatasan akses medsos atau media sosial terhadap anak. Nah, mendengar itu tadi satu informasi nasional di mana Komisi 1 DPR minta PSE atau penyelenggara sistem elektronik untuk menyediakan fitur verifikasi usia dan juga persetujuan orang tua.

Baik pendengar, pukul 16 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya kami akan sampaikan satu pengumuman untuk Anda dalam ruang layanan masyarakat.

0: Baik pendengar, pengumuman berikut ini terkait dengan kehilangan. Telah hilang atau jatuh satu buah tas kecil berwarna biru. Dan di dalam tas tersebut terdapat dompet yang berisikan sejumlah uang atas nama Ibu Siti Insyiah Nur Hidayah. Tas tersebut diperkirakan jatuh dari arah Kuda Mati menuju Sepadem. Bagi bapak ibu yang menemukan tas tersebut, harap dapat mengembalikan ke Ibu Siti dan dapat menghubungi di nomor handphone berikut ini, 0821 9807 0425, 0821 9807 0425, atau bisa menyerahkannya ke kantor RRI Merauke bagian penyiaran. Dan demikian mendengar, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baik pendengar, itu tadi satu pengumuman yang kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitu ya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

Baik pendengar, updatean informasi selanjutnya berasal dari lapangan hijau, di mana Piala Dunia FIFA 2026 menghadirkan sejumlah regulasi baru yang dirancang FIFA untuk meningkatkan disiplin, sportivitas dan kualitas pertandingan. Berdasarkan laporan FIFA, perubahan ini tidak hanya menyentuh format turnamen, tetapi juga aspek perilaku pemain di lapangan. Salah satu aturan paling disorot adalah pemberian kartu merah langsung bagi pemain yang menutup mulut saat berdebat. Melansir dari IDN Times, kebijakan diambil untuk mencegah komunikasi tersembunyi yang berpotensi mengandung ujaran tidak sportif atau rasis. Selain itu, pemain atau tim yang meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes terhadap keputusan wasit juga akan mendapatkan sanksi tegas. Tim bahkan bisa dinyatakan kalah otomatis jika aksi tersebut menyebabkan pertandingan terhenti. Aturan ini lahir dari sejumlah insiden kontroversial di sepak bola internasional yang dinilai merusak jalannya pertandingan. FIFA melalui Dewan Aturan Sepak Bola IFAB menegaskan bahwa tindakan tidak sportif harus mendapat hukuman yang lebih tegas. Selain disiplin, FIFA juga melakukan penyesuaian pada sistem kartu kuning dalam turnamen. Akumulasi kartu kuning akan dihapus pada fase tertentu untuk menghindari banyak pemain absen di laga krusial. Dari sisi keselamatan pemain, FIFA tetap mempertahankan dan memperkuat aturan pergantian pemain, termasuk dalam situasi cedera serius. Protokol concussion substitution atau pergantian akibat benturan kepala menjadi bagian penting demi melindungi kesehatan pemain selama turnamen berlangsung. Perubahan lain yang tak kalah besar adalah format kompetisi dengan 48 tim dan total 104 pertandingan. Sistem ini membuat turnamen lebih panjang dan membuka peluang luas bagi negara peserta untuk bersaing di level tertinggi. Secara keseluruhan, aturan baru ini menunjukkan arah FIFA dalam membentuk sepak bola yang lebih adil dan modern. Dengan kombinasi regulasi tersebut, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan pengalaman yang berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Nah, itu tadi mendengar satu informasi dari dunia sepak bola terkait dengan FIFA yang menerapkan regulasi baru di Piala Dunia 2026. Untuk selanjutnya mendengar, nanti kami akan updatekan Anda dengan informasi regional. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu-lagu berikutnya.

Pesan Si Buku. Buku berjudul Super Trick, Sukses dan Kaya Raya ala Mark Zuckerberg, karya penulis Desi Setyaningsih, adalah sebuah karya motivasi dan pengembangan diri yang mengupas perjalanan hidup dan strategi sukses Mark Zuckerberg, pendiri dan CEO Facebook yang menjadi salah satu orang terkaya dan paling berpengaruh di dunia. Karya ini bukan hanya biografi singkat, tetapi juga berisi petuah, trik dan tips yang bisa dipelajari pembaca untuk menginspirasi dalam mengejar kesuksesan dan kekayaan secara etis juga realistis. Tema-tema utama yang diangkat oleh penulis dalam buku ini diantaranya adalah perjalanan hidup Mark Zuckerberg. Buku ini menggambarkan riwayat hidup Zuckerberg dari kecil, sejak pertama kali mengenal komputer, hingga menciptakan Facebook, sebuah platform jejaring sosial dengan miliaran pengguna di seluruh dunia. Proses pengembangan Facebook penuh dengan tantangan, kritik, kontroversi, serta kegigihan untuk terus berinovasi. Makna kesuksesan dan kekayaan. Kesuksesan versi Mark Zuckerberg bukanlah hasil warisan atau keberuntungan semata. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa kesuksesan membutuhkan dedikasi tinggi, kreativitas, dan fokus total. Kekayaan tidak selalu berarti kemewahan, tetapi juga kemampuan menciptakan nilai yang berarti bagi banyak orang, dan pencapaian besar lahir dari kerja keras yang berkelanjutan. Inovasi dan ketangguhan mental. Buku ini menekankan bahwa kemampuan untuk terus berinovasi, menciptakan fitur dan ide baru yang berbeda, serta mental yang tahan terhadap kritik dan kegagalan adalah kunci penting dalam perjalanan menjadi pengusaha sukses. Tips praktis sukses dan berkembang. Selain narasi hidup Zuckerberg, buku ini dilengkapi dengan tips-tips konkret yang dapat dipraktikkan pembaca. Di antaranya, bagaimana membangun mindset wirausaha, cara menjaga motivasi ketika menghadapi tantangan, tips meningkatkan kreativitas dan produktivitas dalam pekerjaan atau bisnis. Semua diilhami dari filosofi berpikir dan tindakan Mark Zuckerberg. Penulis Desi Setyaningsih melalui buku ini ingin menyampaikan pesan moral dan amanat bagi pembaca, yaitu kesuksesan tidak datang instan. Zuckerberg menjadi contoh nyata bahwa perjalanan menuju sukses panjang penuh dengan tantangan dan perubahan. Tidak ada jalur cepat yang instan, tetapi ada proses yang konsisten dan terencana. Cintai pekerjaanmu dan berinovasilah. Kesuksesan besar datang bukan hanya karena kerja keras semata, tetapi karena cinta pada pekerjaan yang dilakukan, serta kemampuan melihat peluang baru dan menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Fokus pada solusi bukan hambatan. Saat menghadapi kritik, pro kontra, atau kegagalan, sikap yang perlu dipupuk adalah kekuatan mental, kemampuan untuk bangkit, dan fokus pada solusi yang lebih baik, bukan terjebak pada masalahnya. Pelajaran untuk pembaca. Pembaca diharapkan tidak sekedar mengagumi kisah kesuksesan oleh sang tokoh, tetapi mengambil pelajaran yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan pribadi, karir, atau usaha yang sedang dijalani.

0: loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Rogi sore ini.
3: Baik, selamat sore pendengar, masih bersama saya Yuki Andriansyah. Dan di sore hari ini pendengar, langit senja yang perlahan berubah warna menjadi teman terbaik untuk menikmati waktu bersama keluarga sambil ditemani dengan informasi-informasi dari RRI Pro 1 Merauke. Untuk informasi selanjutnya kita beralih ke informasi regional. Informasi ini terkait dengan Pertamina dan Pemda Biak yang memperkuat distribusi LPG. Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku bersama pemerintah Kabupaten Biak Numfor memperkuat koordinasi distribusi LPG guna menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di tengah dinamika global. Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion atau FGD yang melibatkan pemerintah daerah dan DPRK Biak Numfor di Biak beberapa waktu lalu. Sales Area Manager Retail Papua Pertamina Patra Niaga, Adri Angga Aditya, mengatakan penguatan koordinasi dilakukan untuk memastikan distribusi LPG tetap berjalan optimal, termasuk melalui pengalihan suplai dari Jayapura yang sebelumnya dipasok dari Surabaya. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor, Yubelius Usior, mengapresiasi koordinasi yang dilakukan bersama Pertamina dalam menjaga pasokan LPG bagi kebutuhan rumah tangga maupun pelaku usaha. Pertamina berharap sinergi bersama pemerintah daerah dapat memperkuat pola distribusi LPG agar kebutuhan energi masyarakat di Biak Numfor tetap terpenuhi secara merata. Nah, mendengar itu tadi informasi regional di mana Pertamina dan Pemda Biak perkuat distribusi LPG. Untuk selanjutnya masih dengan informasi regional yang akan kami updatekan untuk Anda, namun setelah beberapa lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Baik pendengar, seluruh rangkaian informasi Merauke sore ini kami tutup dengan informasi regional berikut ini. Dari Biak kita beralih ke Merauke pendengar, di mana kantor Bulog cabang Merauke hingga bulan Mei 2026 baru berhasil melakukan penyerapan beras petani sebanyak 2.200 ton beras atau mencapai 8% dari target tahun 2026 sebesar 27.000 ton. Pernyataan tersebut disampaikan pimpinan cabang kantor Bulog Merauke kepada wartawan usai melakukan visiting dan monitoring anggota DPR Komisi 4 fraksi Partai Nasdem Haji Sulaiman El Hamzah di Merauke. Dikatakan tugas Bulog yaitu melakukan penyerapan, penyimpanan, merawat dan menyalurkan komoditi. Dan pihaknya dipastikan untuk Bulog menjamin akan sebesar-besarnya merap hasil pertanian di Merauke. Diakui untuk kondisi di lapangan per hektar mampu menyerap sampai 5 ton gabah kering panen atau GKP dengan setara beras sebanyak 3 ton. Penyerapan beras di Bulog Merauke dapat meningkat karena di bulan Mei sampai Juni nanti petani Merauke telah memasuki musim tanam gadu sehingga dapat dimaksimalkan penyerapannya. Terkait minyak kita, pihaknya telah berkoordinasi dengan dinas terkait bahwa penyaluran ini sudah jelas untuk pendistribusian melalui SP2KP atau pasar SP2KP maupun dengan outlet minyak kita. Hal itu juga diungkapkan oleh Karenu. Sampai hari ini kami menjamin bahwa Bulog akan sebesar-besarnya dan seluasnya untuk menyerap hasil dari petani khususnya yang ada di Kabupaten Merauke. Terkait dengan kendala yang dihadapi, kami tetap optimis dan maksimal dalam hal penyerapan. Baik pendengar, itu tadi informasi regional terkait dengan penyerapan beras di Bulog Merauke yang masih cukup jauh dari target. Di mana target tahun 2026 sebesar 27.000 ton dan saat ini baru mencapai 8% dari target, di mana baru sebanyak 2.200 ton yang terserap. Dan demikian mendengar beberapa informasi yang telah kami sampaikan dalam program rangkaian informasi Merauke sore ini. Semoga informasi-informasi tadi bermanfaat dan juga menambahkan wawasan untuk Anda. Untuk selanjutnya nanti kami akan updatekan Anda dengan informasi Cek Fakta edisi sore hari. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke.

0: Baik, pendengar, kembali di program Cek Fakta edisi sore hari ini dan masih bersama saya Yogi Andriansyah. Untuk informasi Cek Fakta sore hari ini, kami telah menyiapkan dua informasi untuk Anda. Informasi pertama terkait dengan beredarnya sebuah unggahan di media sosial TikTok yang menampilkan cara membuat rebusan jahe, kunyit, kencur, dan serai yang diklaim dapat membersihkan paru-paru dari lendir dan asap rokok. Faktanya pendengar, klaim paru-paru kotor karena asap rokok dan polusi bisa hilang dengan ramuan rimpang dari rebusan jahe, kunyit, kencur, dan serai adalah hoax. Dilansir dari tempo.co, belum ada produk yang terbukti efektif membersihkan paru-paru secara instan. Beberapa bahan yang diklaim sebagai pembersih justru berisiko membahayakan kesehatan. Sejatinya paru-paru memiliki mekanisme pembersihan mandiri, salah satunya melalui batuk yang tidak selalu menandakan penyakit. Cara terbaik menjaga kesehatan paru-paru adalah dengan menghindari racun seperti asap rokok, vaping, dan polusi. Kebiasaan merokok sendiri menyumbang 90% kematian akibat kanker paru-paru dan 80% kematian karena penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Untuk informasi Cek Fakta selanjutnya terkait dengan hoax status baru PNS dan P3K. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya pernyataan dari Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Suharman, terkait status baru aparatur sipil negara ASN yang dikaitkan dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Namun klaim tersebut dipastikan tidak benar. Dikutip melalui akun Instagram resmi BKN, pada Kamis 4 April 2026, instansi tersebut menegaskan bahwa tidak ada status lain dalam ASN. BKN menyebutkan bahwa ASN hanya terdiri dari dua kategori, yaitu pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. BKN juga menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai adanya status baru bagi ASN. Dengan demikian, informasi yang beredar di media sosial tersebut merupakan hoaks. Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi. Selain itu, masyarakat juga diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Nah, pendengar, itu tadi dua informasi Cek Fakta yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Semoga dua informasi tadi dapat bermanfaat untuk Anda. Dan kami informasikan kembali untuk Anda, jika Anda menerima sebuah informasi terkhususnya melalui media sosial, baiknya Anda mengecek terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut sebelum mempercayainya dan juga membagikannya. Bisa mengeceknya melalui media-media kredibel atau media pemerintah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari

tersebut bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan syekhmat. Syekh memiliki arti raja, sedangkan syekhmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari

Baik pendengar, sebelum saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, berikut ini saya update-kan Anda dengan informasi terbaru terkait dengan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran. Informasi ini kami kutip dari portal berita RRI di rri.co.id, di mana Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut dilaporkan The Wall Street Journal dengan mengutip sumber yang mengetahui proses negosiasi tersebut. Menurut laporan, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk menyusun nota kesepahaman satu halaman berisi 14 poin utama ya. Dokumen tersebut akan menjadi dasar pembicaraan selama 1 bulan dengan tujuan mengakhiri perang dan meredakan ketegangan di kawasan. Draft kesepahaman tersebut mencakup pembahasan mengenai program nuklir Iran dan pelonggaran ketegangan di Selat Hormuz. Selain itu, terdapat pembahasan mengenai kemungkinan pemindahan stok uranium Iran yang diperkaya tinggi ke negara lain. Namun, sejumlah isu utama masih belum terselesaikan. Salah satu isu yang masih menjadi perdebatan adalah besaran pelonggaran sanksi terhadap Iran. Perbedaan pandangan terkait hal tersebut dinilai berpotensi menghambat proses negosiasi yang sedang berlangsung. Laporan juga menyebut, masa pembicaraan awal selama 1 bulan dapat diperpanjang jika kedua pihak mencapai kemajuan dan menyetujui perpanjangan. Nah, mendengar itu tadi informasi terkait dengan Amerika Serikat dan Iran yang berpeluang melanjutkan perundingan di Islamabad pekan depan. 10 menit menjelang berakhirnya jam dinas siaran saya pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selanjutnya kami akan putarkan Anda dengan lagu-lagu religi, terkhususnya bagi umat Islam, sembari menanti azan maghrib yang jatuh tepat pada pukul 17.31 menit waktu Indonesia Timur. Dan nanti juga selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Agus Arianto dengan beragam program dalam rangkaian Merauke malam ini. Saya Yogi Andriansyah, selamat sore dan sampai jumpa kembali di esok pagi.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf ayat 200.

Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Quran Surah Hud ayat 90.

era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga

0: Beda terlihat pada lulusan SMK yang mengalami penurunan angka pengangguran cukup signifikan dalam kurun waktu 2024 hingga 2025. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh keberadaan bursa kerja khusus yang dimiliki SMK serta jaringan kerjasama dengan berbagai perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja terampil.
1: Iya, khusus SMA-SMK sebenarnya yang paling menantang di Kabupaten Jayapura itu adalah SMA. Kalau SMK data 2024-25 jauh menurun pengangguran, jauh menurun karena di SMK ada namanya bursa kerja khusus. Jadi SMK biasanya punya link kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang memang memiliki yang membutuhkan kompetensi yang diajarkan di SMK. Jadi memang dan juga ada praktek kerja. Jadi lewat bursa kerja khusus itu banyak direkrut dan itu memang datanya turun sampai 75% pengangguran. Di SMA tidak, SMA malah naik cukup tinggi. Berapa? Kita itu SMA itu 32,5% menyumbang pengangguran di Kabupaten Jayapura. Kita ada di 8,6% awal 2026. Jumlah itu sekitar 3.000-an. Nah, oleh karena itu kami memang memprioritaskan pelatihan kepada jenjang yang SMA dan SMK, terutama yang SMA, untuk memperlengkapi mereka dengan kompetensi yang memang sedang dibutuhkan di Kabupaten Jayapura. Contoh, saat ini kita sudah melatih yang operator alat berat dengan safety officer, ditambah dengan juga pelatihan untuk housekeeping di hotel.
0: Ditambahkan Edward, selain lulusan SMA, kelompok lulusan universitas juga mencatat angka pengangguran yang cukup tinggi dan berada di posisi kedua data tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi mencapai 10,5% dan menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan lapangan kerja. Edward juga berharap sebagai upaya mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi memprioritaskan program pelatihan bagi lulusan SMA dan SMK. Pelatihan yang diberikan mencakup bidang operator alat berat, keselamatan kerja, sebagai safety officer, serta berbagai keterampilan lain yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri di Kabupaten Jayapura. Ade Irfan melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua mulai mengevaluasi area-area yang berisiko korupsi. Hal ini dilakukan melalui Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi atau IEPK tahun 2026.
3: Pemerintah Provinsi Papua mulai mengevaluasi sejumlah area yang berpotensi menimbulkan risiko korupsi melalui Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi atau IEPK tahun 2026. Evaluasi dilakukan dalam kegiatan asistensi yang melibatkan perangkat daerah dan pendampingan BPKP Papua pada Selasa kemarin. Gubernur Papua melalui Asisten 1 Seda Papua Yohanes Walilo mengatakan masih terdapat area yang perlu dibenahi dalam pengendalian korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Evaluasi difokuskan pada area of improvement yang dinilai memiliki potensi risiko.
4: Nah, saya mau kali gubernur membuka acara ini dengan harapan teman-teman pimpinan SKPD dapat mengikuti karena kegiatan ini penting. Mengajak pengawasan internal, lalu kita kolaborasi dengan asistensi dari BPKP Provinsi. Ke depan kita bisa dapat mengendalikan jalannya pemerintahan di Fokus Papua dan lebih khusus di masing-masing sektor. Harapan kami kegiatan ini Bapak Ibu SKPD kami dapat mengikuti sampai di selesai ini sehingga kami dapat materi yang bagus untuk kita praktekkan di tempat kerja-kerja masing-masing.
3: Sementara itu, Kepala Inspektorat Papua Dani Korwa menjelaskan IEPK digunakan untuk mengukur efektivitas sistem pencegahan korupsi di daerah. Penilaian ini menjadi bagian dari evaluasi pengawasan internal pemerintah. Nah,
5: selaku inspektur, saya berharap dengan kegiatan hari ini, teman-teman di OPD bisa menerima materi dengan baik dan akan melakukan penilaian IEPK secara mandiri. Karena ini satu kegiatan baru oleh BPK yang diharapkan semua pemerintah daerah yang ada di Indonesia, serkus di Papua, untuk bagaimana bisa melakukan tugas dengan melaksanakan regulasi dengan baik, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.
3: Ia menambahkan hasil penilaian IEPK tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus tercermin dalam pelaksanaan kerja sehari-hari. Hal ini penting untuk memastikan pengendalian korupsi berjalan nyata. Menurutnya pemerintah

0: Provinsi Papua menargetkan peningkatan nilai IEPK seiring dengan perbaikan sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan di daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
1: SMA Negeri 4 Jayapura berhasil meluluskan 524 siswa di tahun ini. Di antara mereka, sebanyak 72 siswa dinyatakan lolos seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Bahkan salah satu di antaranya berhasil diterima di perguruan tinggi luar negeri.
2: Sebanyak 524 siswa kelas 12 SMA Negeri 4 Jayapura tahun ajaran 2025-2026 resmi dikembalikan kepada orang tua wali setelah menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun. Pelepasan atau penyerahan peserta didik SMA Negeri 4 Jayapura tersebut mengusung tema Melangkah Pasti Menuju Masa Depan Gemilang yang berlangsung di Gedung Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Rabu kemarin. Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Jayapura, Widya Kusumawati mengatakan lulusan peserta didik ini telah melahirkan 72 siswa lolos seleksi nasional berdasarkan prestasi ke perguruan tinggi terkemuka, termasuk seorang siswa diterima masuk perguruan tinggi Universitas Hong Kong.
3: Di mana 72 siswa berhasil lolos SNBP, yaitu di seluruh Indonesia Universitas terkemuka, lalu ada 66 siswa yang lolos di SLSB Uncen, dan satu orang siswa berhasil tembus ke Universitas Hong Kong. Harapannya, setelah mereka meninggalkan SMA Negeri 4 Jayapura, ada hal-hal baik yang mereka bawa. Dan tentu saja lewat prestasi-prestasi yang telah ditorehkan ini akan membantu mereka di dunia mereka kemudian. Di dunia kampus dan dunia kerja. Dan harapannya setelah kembali pemerintah kota dapat menerima atau menyerap tenaga kerja yang berasal dari SMA Negeri 4 Jayapura. Kalau untuk prestasi, rata-rata anak-anak SMA Negeri 4 Jayapura bukan lagi hal baru. Sekolah kita sebut di sini sekolah unggulan. Nah, harapannya hal baik ini akan terus dipertahankan dan akan diteruskan oleh adik-adik mereka.
2: Sementara Ketua Panitia sekaligus Ketua Komite Jeffrey Hendrik Robaha mengatakan penyerahan peserta didik merupakan momen penting berakhirnya proses pendidikan sekaligus awal perjalanan baru bagi para lulusan SMA Negeri 4 Jayapura ke jenjang yang lebih tinggi.
4: Dari 150 itu tuh berlaku untuk semua. Tetapi ada siswa yang kalau memang orang tuanya tidak mampu, bisa datang ke mereka ke sekolah, sampaikan ke kepala sekolah, mereka bisa gratis dan bahkan bisa setengah daripada itu. Apabila ada orang tua yang mereka punya anak-anak lebih daripada satu, ada dua, tiga, bisa setengah daripada itu kita kasih. Bahkan sampai saat ini pun juga ada siswa yang kami gratiskan karena kemampuan ekonomi yang ada. Karena ya komite ini tetap harus ada, karena contoh untuk keamanan si sekolah, untuk apa listrik itu pakai digunakan dari dana komite. Guru-guru honor yang ada itu kita bayarnya, mereka punya honor dari dana komite yang ada.
2: Ditambahkan, staf ahli wali kota Jayapura, Stanley Maroje, mengharapkan para lulusan terus belajar mengembangkan kemampuan serta tidak melupakan asal-usul dan daerahnya. Menurutnya, sinergi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah menjadi kunci dalam menciptakan generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing.
5: Dan ilmu yang kalian miliki saat ini harus terus diperbaharui. Lanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau kembangkan keahlian yang kalian miliki agar kalian dapat bersaing dan berkontribusi secara nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa. Jujur-jujur nilai-nilai moral dan etika. Keserdatan tanpa karakter tidak akan membawa manfaat bagi orang lain dan lingkungan. Tetaplah menjadi orang yang jujur, sopan, saling menghargai dan peduli terhadap sesama. Jadilah warga negara yang taat hukum dan berkontribusi positif bagi masyarakat Jayapura dan Indonesia.
2: Diketahui dalam penyerahan peserta didik tersebut diumumkan juga 10 siswa lulusan terbaik, salah satunya Ibrena Uli Napitupulu dengan mencapai nilai terbaik rata-rata 96,82. Nalik Saulia melaporkan.
1: Pemerintah Kota Jayapura menargetkan percepatan pelaksanaan program pembangunan di seluruh perangkat daerah, menyusul capaian triwulan pertama tahun 2026 yang dinilai masih belum maksimal.
6: Wali Kota Jayapura Abi Sairolo meminta seluruh OPD meningkatkan kinerja dan mempercepat realisasi program agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. Hal itu dikatakan oleh Wali Kota saat membuka kegiatan monitoring meja Triwulan 1 Pemerintah Kota Jayapura.
7: Yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dari OPD itu. Sehingga saya harap bulan pertama untuk nanti mulai dengan Triwulan kedua, semua harus aktif untuk bekerja. Semua harus. semua kegiatan harus segera diselesaikan. Kalau bermasalah dengan apa itu segera dilaporkan. Jadi kita Pak Wakil nanti kita monitoring itu per semester. Tapi kita bisa rapim kalau ada yang dinilai bahwa kinerjanya belum itu, kita akan rapat pimpinan untuk mengecek semua kegiatan. Kalau memang tidak bisa ya berarti kita harus ganti orang.
6: Data pemerintah Kota Jayapura menunjukkan realisasi fisik baru mencapai 31,5%, sementara realisasi keuangan sebesar 15,76%. Wali Kota juga menegaskan akan mengevaluasi OPD dengan capaian yang rendah. Sementara itu, Kepala Bapeda Kota Jayapura Robi Kepasawi berharap realisasi fisik dan keuangan dapat meningkat pada triwulan kedua.
8: Maksud dan tujuan pelaksanaan monitoring meja penemuan satu, memastikan kebijakan prioritas pembangunan dan program yang dijalankan sesuai perencanaan EPD yang telah ditetapkan. Dua, melaksanakan pembahasan dan evaluasi secara dini terhadap realisasi fisik dan keuangan. Tiga, sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada masyarakat di Kota Jayapura.
6: Pemerintah Kota Jayapura menilai percepatan program dan penyerapan anggaran penting agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Rina Umasugi melaporkan.
1: Polres Bovendigul berhasil meringkus pelaku kejahatan rumah paksa terhadap 29 orang anak di bawah umur.
9: Polres Bovendigul berhasil meringkus pelaku ruda paksa terhadap 29 orang anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Bovendigul. Kasat Reskrim Polres Bovendigul AKP Isak Runtulalo mengatakan pelaku ruda paksa berinisial NDT berusia 29 tahun. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui mencari korban melalui media sosial dan menggunakan akun palsu. Dan setelah mendapatkan target, pelaku selanjutnya mengajak korban berkenalan hingga membujuk mereka untuk ketemu di lokasi yang telah ditentukan. Saat pertemuan berlangsung, pelaku berupaya meraih hingga melakukan kekerasan fisik sebelum akhirnya menyetubuhi korban. Lanjut Kasat Reskrim, dalam melakukan aksinya itu, tersangka juga merekam aksi kejahatannya dan menggunakan rekaman tersebut untuk mengancam korban agar tidak melapor.
10: Apa yang dilakukan oleh pelaku adalah melakukan komunikasi dengan awalnya calon korban, kemudian menjadi korban ini lewat akun media sosial, melalui messenger lah. Jadi dia cari korban dulu satu, kemudian dari korban satu itu dia membuat video, bersetubu dengan anak ini, kemudian membuat video, kemudian video inilah yang dijadikan sebagai alat untuk mengancam. Sehingga korban ini menjadi takut dan tidak membuat laporan, itu tujuannya. Kemudian dari korban diwajibkan untuk mencari lagi calon korban yang berikutnya. Dia sudah melakukan perbuatan pidana, kemudian dia ingin lagi melakukan hal yang sama. Sehingga yang sudah melaporkan ini adalah sebanyak 5 orang.
9: Dijelaskan AKP Isak Runtulalo, selain mencari korban secara acak di media sosial, pelaku juga memanfaatkan para korban dengan ancaman video asusilanya untuk mencari korban lainnya. Sehingga pelaku berhasil melakukan aksi bejatnya itu terhadap 29 orang korban yang statusnya masih di bawah umur. Atas perbuatannya itu, pelaku dijerat dengan pasal berlapis, diantaranya pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman berupa pidana penjara sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Saat ini tersangka sudah ditahan untuk proses hukum lebih lanjut dan penyidik juga sudah berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak untuk memberikan pendampingan serta pemulihan psikologis bagi para korban. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Kawasan Istora Papua Bangkit akan segera diaktifkan sebagai kawasan sport turis atau wisata olahraga.
11: Pemerintah Provinsi Papua mulai menyiapkan kawasan Istora Papua Bangkit di Kampung Harapan Kabupaten Jayapura sebagai pusat sport tourism. Langkah ini dilakukan untuk menghidupkan kembali venue peninggalan PON 20 Papua sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di sekitar arena olahraga. PLT Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua Lawrence Wantik mengatakan kawasan tersebut nantinya tidak hanya digunakan untuk kegiatan olahraga, tetapi juga event rutin yang melibatkan pelaku UMKM dan komunitas olahraga. Aktivitas dijadwalkan berlangsung setiap akhir pekan.
12: Jadi di Kampung Harapan semua arena akan dibuat semacam tempat untuk pariwisata olahraga. Nanti kerjasama dengan KPD Dinas Olahraga, Dinas Kebudayaan Pariwisata, dan juga semua cabur-cabur olahraga kami akan kerahkan ke sana. Kemudian UKM juga akan berada di sana, sehingga ada event-event setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu, itu akan melakukan event setiap minggu.
11: Ia menjelaskan pengembangan kawasan dilakukan setelah unit pelaksana teknis daerah UPTD mulai berkantor di area Istora Papua Bangkit sejak Maret 2026. Penempatan personil dilakukan untuk mendukung pengelolaan venue secara langsung. Lawrence menambahkan pengembangan sport tourism juga diarahkan untuk mendukung kemandirian pengelolaan venue olahraga di Papua. Kedepan UPTD yang menangani fasilitas tersebut akan diarahkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Pemerintah Provinsi Papua berharap optimalisasi venue PON dapat menjaga keberlanjutan fasilitas olahraga sekaligus membuka ruang aktivitas ekonomi baru di kawasan tersebut. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Telkom Indonesia meresmikan pengoperasian kabel optik di bawah laut yang diberi nama Puk-Puk Kabel di Jayapura. Kehadiran Puk-Puk Kabel ini diharapkan semakin memperkuat konektivitas digital di kawasan timur Indonesia.
13: Telkom Indonesia meresmikan pengoperasian sistem kabel laut internasional PGP-1 atau Puk-Puk Kabel di Jayapura. Peresmian ini menjadi tonggak penting penguatan konektivitas digital di kawasan timur Indonesia, sekaligus membuka jalur baru konektivitas regional Asia Pasifik. Proyek yang diinisiasi sejak 2016 ini resmi diaktifkan, yang berlangsung di kantor Telkom Witel Papua dan menghadirkan pihak Telkom Group dan mitra dari Papua Nugini. Direktur Utama Telkom Group Dian Siswarini mengatakan, kehadiran Puk-Puk Kabel di Kota Jayapura merupakan upaya perkuat fondasi konektivitas digital Indonesia sekaligus membuka koridor baru di kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, Jayapura tidak hanya menjadi titik geografis di ujung timur Indonesia, tetapi sudah berkembang menjadi gerbang akses internasional baru yang menghubungkan Indonesia dengan Papua Nugini dan jaringan global.
14: Konektivitas di Indonesia Timur kami pandang sebagai langkah strategis karena Indonesia Timur ini sebetulnya daerah yang memberikan peluang baru, memperluas perataan pembangunan, dan menghadirkan pertumbuhan yang inklusif. Puk-Puk Kabel merupakan wujud nyata komitmen Telkom Group khususnya dalam memperkuat konektivitas digital nasional, pemerataan akses teknologi, serta mendorong transformasi ekonomi digital Indonesia. Inisiatif Puk-Puk Kabel ini hadir untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat konektivitas regional dengan menghadirkan alternate diversity route yang menghubungkan Jayapura ke Papua Nugini, lalu terintegrasi menuju Manado hingga Amerika Serikat melalui jaringan Southeast Asia dan US.
13: Ditegaskan, Telkom Group akan terus memperluas infrastruktur digital yang ada di darat, laut, dan udara melalui jaringan fiber optik, kabel bawah laut, jaringan seluler, hingga satelit guna memastikan akses digital merata bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Di kesempatan yang sama, Sekda Papua Christian Sohilait mengatakan kehadiran Puk-Puk Kabel di Kota Jayapura menjadi simbol kehadiran negara di Papua. Terkoneksinya Puk-Puk Kabel di Jayapura menjadi jawaban atas tantangan kesenjangan dan juga keterisolasian akses digital di tanah Papua. Kehadiran struktur digital akan membuka akses pendidikan, percepatan layanan informasi, memperkuat UMKM global, menarik investasi, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat di Papua.
15: Momentum ini merupakan sebuah langkah penting yang strategis bagi tanah Papua. Karena ketika konektivitas itu terhubung, maka wujud dari Indonesia itu ada. Kita menyadari bahwa salah satu tanda terbesar pembangunan Papua adalah kesenjangan akses dan konektivitas antar wilayah. Proyek ini menjadi jawaban dalam memperkecil kesenjangan tersebut agar pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata di seluruh tanah Papua.
13: Sementara itu, perwakilan Konsulat Jenderal Papua Nugini, Mr. Leon Galemo, menyampaikan bahwa proyek Puk-Puk Kabel menjadi simbol kuat kerjasama kedua negara dalam memperkuat konektivitas telekomunikasi lintas batas. Menurutnya, Puk-Puk Kabel bawah laut ini merupakan contoh nyata kerjasama saling menguntungkan di antara kedua negara. Untuk itu, Leon Galemo mengapresiasi dukungan pemerintah Provinsi Papua serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian proyek tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh CEO Data Co Limited Papua Nugini, Paul Kombi, yang menyebut aktivasi Puk-Puk Kabel menandai tonggak sejarah penting bagi Papua Nugini dan Indonesia dalam memperkuat konektivitas regional dan internasional. Adapun Puk-Puk Kabel menghubungkan Provinsi Madang di Papua Nugini ke Jayapura melalui Vanimo sebagai bagian dari jaringan transmisi nasional Papua Nugini. Proyek ini memiliki tiga nilai utama, yaitu ketahanan jaringan, keterjangkauan biaya bandwidth internasional, dan integrasi Papua Nugini ke ekosistem digital Asia Tenggara dan Asia secara lebih luas. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Dan saudara pendengar, demikianlah Papua Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Saya Ani Karlina, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

Dan saudara, sekian penyampaian Warta Berita Papua Selintas Sepekan edisi hari ini, hari Minggu tanggal 10 Mei 2020. Mewakili kerabat kerja bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id,

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Dan saat ini ya, sudah dipukul 19.49 menit. Dan masih di hiburan lagu-lagu dan juga informasi pendengar yang masih akan kami hadirkan untuk Anda. Nah, untuk Anda semuanya, nanti juga kami akan berbagi informasi-informasi ya di ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur.

narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur, kami akan hadir kembali ya untuk bersama ya kita dengarkan yaitu drama radio di malam hari ini. Dan untuk itu pendengar, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Gila ya. Jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Dim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai. Dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai-santai. Kamu tahu gak? Abang, waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus. Ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas. Udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi. Nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yalah bang, tenang aja. Ntar biar Bimo yang telepon ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo.

0: kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Lagian kan bisa besok pagi dicuci.
0: Nantilah, besoklah, entarlah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Ya udah, enggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas. Bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
0: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah nggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir!
1: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Nggak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan abang terus.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardi, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

Merauke Malam Ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke Malam Ini. Merauke Malam Ini.

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini, pendengar. Nah, untuk Anda yang baru saja ya mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke, ya kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke di malam hari ini. Nah, pendengar, ragam informasi sudah kami siapkan untuk Anda. Ya, ini ada informasi mengenai Menteri P3A mengatakan bahwa perempuan kunci ketahanan digital keluarga, pendengar. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi menegaskan perempuan harus menjadi garda terdepan menjaga ketahanan digital keluarga nasional. Dia mengingatkan derasnya arus informasi digital juga membawa ancaman cyber bagi anak dan keluarga di rumah saat ini. Ya, memasuki era digital, perempuan tidak boleh tinggal diam. Ya, kita harus mampu membaca kondisi, menganalisis perubahan, menentukan langkah untuk memberdayakan diri sekaligus melindungi keluarga. Ya, dia menilai bahwa perempuan menjadi pilar keluarga sekaligus pendidik pertama yang membentuk karakter digital anak sejak usia dini. Ya, karena itu, literasi digital penting agar keluarga terhindar dari hoax, konten negatif, dan kekerasan daring yang meresahkan masyarakat. Kementerian P3A terus memperkuat literasi digital perempuan serta mendorong keterlibatan mereka dalam bidang STEM nasional secara lebih luas. Ya, pemerintah juga menggencarkan kampanye pencegahan kekerasan berbasis gender online demi ruang digital aman bersama bagi perempuan dan anak. Ya, sementara itu Ketua Umum Aliansi Perempuan Peduli Indonesia menilai penguatan kapasitas perempuan menjadi kunci menjaga ketahanan keluarga digital. Menurutnya, transformasi digital yang bergerak cepat menuntut perempuan adaptif agar keluarga tetap kuat dan aman menghadapi perubahan zaman, pendengar.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Masih di Pro 1 RRI Merauke, dan untuk Anda yang mungkin saja malam hari ini sedang menikmati santap malam ya, kami ucapkan selamat menikmati santap malam Anda bersama keluarga ataupun juga orang-orang terkasih. Dan tidak lupa juga mungkin saja untuk malam hari ini yang sedang menjalankan kesibukan-kesibukannya, ya mungkin mengerjakan tugas ataupun juga yang lainnya, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Nah, pendengar, kali ini kami coba berbagi informasi dari dunia olahraga. Ya, di mana hasil pengundian Piala Asia 2027 menempatkan Indonesia di grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. Ya, banyak yang menyebut grup ini sebagai grup berat bagi timnas Indonesia. Ya, pengamat sepak bola, ya, Roni Pangemanan menilai seluruh grup di Piala Asia sama beratnya, ya. Di mana menurutnya 24 tim yang lolos ke Piala Asia 2027 merupakan tim terbaik. Ya, meski begitu, dia juga menyoroti Jepang dan Qatar sebagai rival Indonesia di grup F. Ya, status sebagai peserta Piala Dunia 2026 membuat Jepang dan Qatar semakin disegani. Ya, Indonesia tetap dianggap sebagai underdog berdasarkan peringkat FIFA terbaru, namun menurutnya kondisi itu tidak mengurangi motivasi para pemain. Ya, dia menilai Jepang, Qatar, dan Thailand akan mewaspadai perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini tidak lepas dari banyaknya pemain Indonesia yang bermain pada liga-liga Eropa. Ya, sebagai tim underdog, kita akan lebih nyaman bermain karena tidak memiliki beban yang besar. Ya, dia meminta pelatih timnas Indonesia, John Hartman, menyiapkan susunan pemain terbaik menghadapi seluruh lawan yang kuat. Ya, Bung Ropan menyebut penyelesaian akhir masih menjadi masalah utama bagi timnas Indonesia. Ya, dalam persaingan di grup F, dia menilai Indonesia berpeluang meraih poin ketika menghadapi Thailand dan Qatar. Nah, kalau lawan Jepang, ya ini walaupun terlalu pagi memprediksi, ya ini agak sulit. Ya, dia menyoroti hasil kurang bagus saat timnas Indonesia kalah dari Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di putaran ketiga kualifikasi, Jepang berhasil mengalahkan Indonesia dua kali, ya, dan masing-masing 0-4 dan 0-6, pendengar. Nah, itu dia informasinya untuk Anda. Dan pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Ya, pendengar masih di Pro 1 RRI Merauke. Dan pendengar, kali ini kami coba berbagi informasi untuk Anda. Ya, ini ada informasi mengenai Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ya, pada hari Sabtu kemarin meyakinkan warga Pulau Tenerife, Spanyol, bahwa risiko kesehatan masyarakat tetap rendah seiring kapal pesiar MV Hondias mendekati Kepulauan Kanari menyusul merebaknya wabah hantavirus di atas kapal tersebut. Kapal yang mengangkut 147 orang itu diperkirakan akan tiba pada hari ini, ya, pukul 4 sehingga pukul 6 waktu setempat. Ya, 3 penumpang dilaporkan meninggal dunia dan 5 lainnya dikonfirmasi terinfeksi sejak wabah muncul setelah kapal tersebut berangkat dari Tanjung Verde. Ya, dalam surat terbuka kepada warga Kepulauan Kanari, Tedros mengakui kekhawatiran masyarakat tetapi menegaskan bahwa ini tidak seperti COVID. Ya, risiko kesehatan masyarakat dari hantavirus saat ini tetap rendah, seraya menambahkan bahwa para pakar WHO serta pasokan perlengkapan medis sudah berada di atas kapal tersebut. Ya, seluruh penumpang tidak menunjukkan gejala. Ya, ini hal ini dikatakan oleh Menteri Kesehatan Spanyol. Ya, menggambarkan operasi yang melibatkan 23 negara tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Otoritas Spanyol mengungkapkan bahwa penumpang akan turun di pelabuhan industri Granadilla, ya, sebelum dipindahkan menggunakan kendaraan tertutup langsung ke bandara untuk dipulangkan dan menjalani karantina di negara asal masing-masing. Sebanyak 14 penumpang asal Spanyol yang berada di atas kapal tersebut akan dipindahkan ke fasilitas militer di dekat Madrid sebelum menjalani karantina di Rumah Sakit Gomez Ula. Sementara itu, seorang perempuan yang dirawat di rumah sakit di Alicante setelah melakukan kontak dengan salah satu penumpang yang meninggal dunia dinyatakan negatif hantavirus pada Sabtu kemarin, ya, menurut otoritas kesehatan Spanyol, pendengar.

Merauke Malam Ini. Merauke Malam Ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke Malam Ini.

0: ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah, ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: ...57 menit tepat dari pukul 20 waktu Indonesia Timur, dan masih bersama saya Ari yang masih terus menemani Anda pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, karena saat lagi di pukul 21 kami akan hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI tepat di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
2: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
3: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
1: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
2: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami, untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
5: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz, untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
2: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya. Untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
5: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
4: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya, lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
5: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
6: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
7: Ya saat ini juga sudah ada camat kecamatan Kudus Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
8: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu dan ini sementara kewirausahaan.
7: Selain bantuan sembako masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
9: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
7: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
9: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
7: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
9: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
7: Saat ini saya sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
10: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
7: Ya.
10: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas, dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain di halaman rumah dinas kantor utama.
7: Ya, ini saat ini sudah dilakukan penanggulangan bantuan sembako.
10: Ya,
7: diberikan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
10: Yang kami rasakan, Pak. Kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar seperti kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
7: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
1: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
11: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolo Kusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
3: Tahun ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
11: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
3: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
11: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
1: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
12: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
13: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
12: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga.

0: tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
3: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah, maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah, PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar, yaitu Ihsan Faisal. Dan mendengar dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
4: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air, yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
3: dengan dapat kami informasikan juga bahwa Kadekar Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karenanya penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
5: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan

0: 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
1: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
0: Sementara Kepala Kemenhan Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
2: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya darinya lam-lam.
0: Mahfud Sia Afindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
5: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDS Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
6: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga udah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
5: Sementara itu warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
7: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah. per 2 minggu sekali.
5: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan AR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya warga Jakarta, untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
8: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
9: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan satu poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
10: Pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
9: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
11: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
10: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
9: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal. Termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah. Tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRM Pro K, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Setelah tadi Anda ikuti warta berita sentral ya dari Pro 3 RRI, pendengar. Nah, pendengar, saat ini sudah di pukul 21.36 dan selanjutnya kami hadirkan aneka lagu-lagu daerah di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

0: aja nari to lele kaya cabe to wae mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
1: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: Aduh, kakak, saya sudah lapar ini. Belikan saya makanan dulu, kak.
1: Kau tahu lapar juga ya?
0: Iya, toh kakak. Saya kan masih punya perasaan. Saya bukan robot.
1: Baru, kau mau makan apa?
0: Saya mau makan chicken katsu, spaghetti, ramen, capcay goreng.
1: Eh, kau ini lapar kak, keserupan. Makan sendiri saja, dia pun menu pun banyak apa. Macam orang satu kampung yang makan.
0: Hahaha, saya lapar toh kakak.
1: Kau terlalu gaya juga. Menu makanan saja mesti western. Biasakan tuh, makan itu makanan lokal. Macam ikan kuah kuning papeda, sayur asam, tempe bacem, sambal terasi. Bodoh, dia pun enak apa coba. Selain itu, kita tetap lestarikan kuliner lokal juga. Tapi itu juga menyehatkan.
0: Kakak, stop bicara lama sudah. Papeda su panggil-panggil saya nih.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke.

berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Ya, kali ini pendengar di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, pendengar. Ya, di hari Minggu ini pendengar, Anda bisa merequest lagu yang ingin Anda dengarkan atau juga untuk Anda yang saat ini ya, yang sedang mendengarkan dengan beragam kesibukan-kesibukan Anda pun, Anda bisa bergabung bersama kami di 0971-333-0745. Ya, Anda bisa merequest lagu yang ingin Anda dengarkan di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya, special weekend, pendengar. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di nomor yang sudah kami sebutkan tadi. Dan program ini kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Silakan untuk Anda di 0971-333-0745. 0971-333-0745, pendengar. Dan jangan lupa juga untuk Anda yang saat ini yang sedang bertugas dengan segala kesibukannya, untuk rekan-rekan TNI Polri, perawat kesehatan, ataupun juga yang lainnya, ya kami nantikan deringan-deringan Anda di 0971-333-0745. Baik, langsung saja penelpon pertama kita ada siapa ini? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Wee. Selamat malam, Pak De.
0: Pak De, di Tanah Miring apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah sehat walafiat, Mas Hari. Cerah, amin. Meriah.
0: Wih, cerah meriah ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau cerah nih, sebelahnya apa nih, Pak De?
1: Wih, ini ada kopi.
0: Apa lagi?
1: Ya, ini ada kelapa muda juga ada.
0: Wih, malam-malam kelapa muda juga ya?
1: Iya, yang mecah tadi sore.
0: Uh-uh.
1: Iya, jadi persiapan.
0: Persiapan apa?
1: Ya, buat minum-minum. Mau tidur, minum kelapa muda.
0: Oke, biar tambah muda ya berarti?
1: Iya.
0: Oke, Pak De, silakan. Lagunya apa di malam hari ini?
1: Cinderella dari Ira Maya Sopa.
0: Cinderella?
1: Iya, Ira Maya Sopa.
0: Cinderella. Cinderella Ira Maya Sopa ya. Oke, iya, kita coba cari dulu, silakan dikirim buat siapa ini?
1: Ya, spesial untuk Mas Hari yang lagi bertugas, semoga sehat sampai tuntas.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Ya, untuk Bang Iwan, Bang Jud, Bang Luhut, Bang Yunus, Bung Krispati, Bu Natalia, Bu Farida, Bung Nasrun, Pak Birnat, Pak Freddy beserta Ibu Tri, Mama Ines, Bang Dul, Pak Norki, dan semua pendengar Pro 1 RRI Merauke. Untuk Mas Hari, selamat bertugas, terima kasih.
0: Oke, kembali kasih Pak De di kawasan Tanah Miring ya, yang sudah bergabung menjadi penelpon pertama kita di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Special Weekend, pendengar. Ya, kapan lagi ya, kalau tidak di akhir pekan, Anda bisa merequest lagu yang ingin Anda dengarkan di malam hari ini, dan di belakangnya lagi ada siapa ini? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Wih, Bang Luhut, apa kabar?
2: Kabar-kabar sehat, Bang. Ini selamat berhari Minggu.
0: Oke, selamat berhari Minggu juga nih, Bang. Ya. Oke, Tapanuli, silakan. Lagunya apa ini?
2: Aku mau dengarin itu, Bang, dari Valdiansia.
0: Siapa? Penyanyinya siapa?
2: Valdiansia.
0: Valdiansia. Judulnya apa ini?
2: Hujan Datang Lagi.
0: Hujan Datang Lagi. Emang di situ hujan?
2: Iya, Bang.
0: Oke. Oke, kita coba cari dulu Valdiansyah. Silakan.
2: Oke, salamnya buat Bang Ari, nggak bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Babar nak tadi yang buat santurun ya?
0: Oh bukan, tadi ada Putra Tamir.
2: Oh, terus salam buat Bang Pak Putra Tamir, terima kasih banyak. Ada Bang Norki, ada Pak Freddy Putri, ada Bang Amda Yusuf, Bang Sudamani, Bang Iwan, Bang Bintang Pertama, ada juga Ahmad Irwan, Abdurrahim,
0: okay.
2: Ada Mama Ines, Ibu Siti, ada Ibu Ijati, ada juga Ibu Farida, Ibu Natalia, ada Bunda Ima, ada Puja, ada Mas Lia, dan dua semuanya saya jelas, dan juga Bang Tampan Merauke,
0: okay.
2: Tetap kembali. Ya, ada lagunya Bang.
0: Lagunya ini lagunya Endang Estaurina aslinya ya?
2: Iya, tapi di cover pelian ya.
0: Betul, betul, betul, betul. Oke, iya. Sudah siap.
2: Sudah ada kan dari pelian ya Bang?
0: Ah, Valdian ya.
2: Oke, lagunya ditunggu buat Bang Ari selama bertugas sampai tuntas nanti pulangnya hati-hati.
0: Amin, amin.
2: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih Bang Ari.
0: Oke, kembali kasih Horas juga Bang ya dari Tapanuli, Bang Luhut sudah bergabung di malam hari ini. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, ada dua buah lagu yang sudah kami siapkan. Ada Ira Maya Sofa ya dengan lagu berjudul Kisah Cinderella, dan juga satu buah lagu dari miliknya Endang Estaurina yang di-cover oleh Valdiansyah dengan lagu berjudul Hujan Datang Lagi. Untuk itu, tetaplah di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Ya, dua buah lagu pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Dan masih kami nantikan pendengar deringan-deringan Anda kembali di 0971-333-0745. Masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, pendengar. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu ya, hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Ya, setelah tadi ada lagu dari Ira Maya Sofa dengan Kisah Cinderella dan juga satu buah lagu dari Endang Estaurina yang di-cover oleh Valdiansyah, Hujan Datang Lagi. Ya, semoga bisa terhibur untuk Anda yang sudah merequest lagu tersebut. Dan di belakangnya lagi, kami masih menantikan tentunya deringan-deringan Anda. Silakan. Oke, ini dia. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ya, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun, apa kabar?
1: Iya. Sehatlah biasa, sama-sama kita baik-baik selalu.
0: Amin, amin, amin, Pak Nasrun. Silakan Pak Nasrun, request lagu apa ini? Ya, apa judulnya, Pak?
1: Lagu Tony Parera.
0: Tony Parera, apa judulnya?
1: Iya, Putih Cintaku.
0: Oke, Putih Cintaku, dikirim buat siapa nih, Pak?
1: Pertama mengari sahabat tugas, selalu kelab lima ada Pak Benar, Panglima Sutomo dari Jakarta, ada Iwan, ada Freddy, Sri, ini dari Bogor, ada juga di Jakarta, ada Pak Ida, ada Mas Lia di Sultan, ada Abdul Rahim, Am Syah Yusuf, Pak Puja, Pak Ahmad Sari, Bung Irwan, ada Junaidi. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun. Ya, Putih Cintaku dari Tony Parera, pendengar. Sudah kami siapkan ya untuk Pak Nasrun sesuai dengan requestannya di malam hari ini. Dan di belakangnya lagi kami masih menantikan deringan-deringan Anda. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung ditunggu di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Ya, saat ini sudah di waktu yang baik atau juga di pukul 22 lebih 22 menit ya. Jadi untuk Anda sekalian masih ada tersisa kurang lebih 38 menitan ya, pendengar. Untuk Anda sekalian yang ingin bergabung, kami masih menantikan di 0971-333-0745. Ya, untuk yang ada di seputaran wilayah Kota Merauke, yang ada di wilayah Papua Selatan, Asmat, Mapi, ataupun juga dimanapun itu yang bisa mendengarkan, ya entah itu yang ada di kawasan distrik-distrik, ataupun juga di kampung-kampung yang manapun, bisa mendengarkan siaran kami, Anda bisa bergabung tentunya. Di 0971-333-0745, masih di program Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, pendengar. Silakan untuk Anda yang bergabung ya, kami masih. Masih menantikan deringan Anda, pendengar. Dan jangan lupa juga ya, di malam hari ini masih bersama saya Ari yang masih akan terus menemani Anda di program Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, pendengar.

0: ada sayang.
1: Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag

Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag.

0: Ya, mendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, kayaknya ini yang punya Seantero Seringgu baru muncul nih. Selamat berhari Minggu, Pak Freddy ya.
1: Selamat hari Minggu juga, okay. Semoga hari Minggunya menyenangkan. Ya, hari ini sudah kemana saja ini, mendekati hari Minggu. Kan hari ini cerah ini matahari.
0: Kebetulan di rumah saja nih Pak Freddy.
1: Oh, di rumah saja, iya. Okay. Memang bagi orang yang berkeluarga itu ada lagu itu apa, film apa ya, Keluarga Cemara ya.
0: Okay.
1: Ya. Yang paling berharga adalah keluarga ya.
0: Iya, betul. Okay.
1: Ya, kalau kami berdua Ibu Utri hari ini ada biasa bulanan, ada arisan silaturahmi keluarga besar.
0: Betul.
1: Setiap bulan tuh.
0: Oke.
1: Okay, Mas Ari, silakan. Ini ada daftar lagu apa?
0: Lagunya ini kebetulan special weekend, jadi request.
1: Oh, special weekend. Oh iya, Sabtu Minggu ya.
0: Betul.
1: Request bebas. Indonesia manca gabung,
0: silakan.
1: Dua-duanya.
0: Silakan.
1: Oh, segalanya boleh ya. Okay. Segalanya boleh itu kacau itu.
0: Kecuali mungkin kalau lagu dangdut, karena dangdut kan ada acaranya sendiri.
1: Saya mau minta lagu dari lagu manca sudah ya.
0: Okay.
1: Sudah banyak lagu Indonesia kita dengar. Wendy Moten.
0: Apa judulnya Pak?
1: Coming Out of the Rain.
0: Coming Out.
1: Come in out of the rain.
0: Out of
1: The rain. Hujan.
0: Of the rain. Yeah. Wendy Moten.
1: Yeah, Wendy Moten. Judulnya Come in out of the rain.
0: Baik, silakan dikirim buat siapa nih Pak Freddy?
1: Oke, salamnya ya mulai dari Merauke ya, ada Mama Ines, Mama Ita, semua mama-mama, Pak Norki, Pak Bernard, bapak-bapak semuanya, diwakili kedua bapak tadi ya.
0: Betul.
1: Mas Muji Heru juga, Putra Tamir sekaligus ya, mewakili semua mas-mas yang ada di Kuri dimanapun juga. Juga ada Mama Rimba itu ya di Semangga. Mana suaranya Mama Rimba ini? Oke, okay. Saya mau salam juga Ibu Natalia di Toli-Toli, Ibu Farida, Ibu Maslia, Bang Nasrun, Bang Bintang Pratama, Bang Yunus, Caca Ayu Manise, wali kelas kita Cut Abang Itamame, Cut Kak Anis juga, Bang Ruhut, dan Bang Leman, Bang Andi Yudhistira, Teteh Dinda, Kang Ahmad Irwan, juga ada Ibu Wigati di Wonosobo sana, Bang Benijo, Ibu Ani, keduanya di Manado. Saya kira semuanya saja saya sapa tanpa kecuali, supaya semuanya terangkum ya Mas Ari.
0: Okay.
1: Jangan juga panjang-panjang terlalu daftar. Itu nanti siap. Jadi 5 halaman. Oke, okay, semuanya semoga sehat walafiat. Juga harapannya semuanya bahagia menikmati Amin. Akhir pekan di hari Minggu bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta ya. Semoga kebahagiaan tetap tinggal di dalam keluarga-keluarga.
0: Amin.
1: Damai sejahtera begitu. Oke, Mas Ari, selamat bertugas, tetap sehat. Doa terbaik untuk Mas Ari bersama keluarga. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Pak Freddy di Seringgu ya yang sudah bergabung. Nah, silakan untuk Anda kembali yang ingin coba bergabung, kami masih menantikan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Dan jangan lupa juga untuk Anda semuanya ya yang masih ingin bergabung, ada siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Oh, Bunda Ima apa kabar?
2: Aduh, kabarnya Bunda Ima selalu baik dan sehat.
0: Amin.
2: Cuaca di Momere lagi cerah.
0: Cerah ya?
2: Iya. Bagaimana okay. Di Merauke?
0: Kebetulan hari ini Merauke lagi kadang-kadang mendung, tapi alhamdulillahnya tidak turun hujan begitu.
2: Oh ya, mendung tidak selamanya mengandung hujan, Bu Prabung. Okay. Bung Ari atau Bung Aldo nih?
0: Dengan Ari nih, Bu.
2: Bung Ari, ya.
0: Silakan, Bunda Ima, lagunya apa ini? Request sendiri nih, silakan.
2: Oh ya, terima kasih. Kalau begitu lagu pop atau
0: lagunya terserah.
2: Bunda merekus lagu manca dulu kalau bisa.
0: Oke, silakan.
2: Yang tahun I Can Stop Loving You. I Can Stop Loving You.
0: Can Stop Loving You. Ini penyanyi siapa?
2: Ya kurang tahu deh. Cuman judulnya doang.
0: Ya ini ada Ray Charles. Ada ya I Can Stop Loving You ini Ray Charles kayaknya.
2: Soalnya banyak yang cover tuh.
0: Oh begitu. Lagu
2: iya.
0: Atau yang mana ini?
2: Itu aja deh.
0: Itu aja ya, Ray Charles ini ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Silakan dikirim buat siapa?
2: Oke, okay, salamnya pertama tentunya buat Bung Ari bersama operatornya dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas dan selamat berhari Minggu.
0: Baik.
2: Salam sehat selalu, Tuhan memberkati bersama kru-kru yang ada di Merauke semuanya ya, bersama keluarga masing-masing. Selamat malam, salam sehat dan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ada Bunda Utri, semuanya bersama keluarga dan semua teman-teman yang ada di Merauke semuanya. Selamat malam, salam sehat, Tuhan memberkati. Yang ada di Fafak ada Putra Tenga, di Palu ada Bang Nasrun, di Atambua ada Papan Boksi, terus ada Bunda Wigati, Oma Deva. Dan semua pendengar setia dimanapun berada yang tanpa disebut satu persatu ya. Selamat malam semua, salam sehat, Tuhan memberkati. Buat Bung Ari, terima kasih, selamat malam. Semoga tetap semangat dan salam sehat bersama keluarga.
0: Baik.
2: Terima kasih, selamat malam, dadah.
0: Dadah, terima kasih untuk Bunda Ima ya di Maumere yang sudah bergabung di malam hari ini. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja dua buah lagu ya sudah kami siapkan. Ada Wendy Moten dengan Come In Out of the Rain dan juga Ray Charles dengan I Can't Stop Loving You. Selamat mendengarkan.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Ya, peringkat Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan saat ini sudah pukul 22 lebih 52 menit ya. Silakan untuk Anda kembali yang ingin bergabung, kami masih membuka kesempatan untuk Anda ya di 0971-333-0745 pendengar. Oke, ini dia, ada siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Bang Ai.
0: Iya, dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Ibu Ani yang punya Manado.
0: Weh, Ibu Ani Manado. Apa kabar Ibu Ani?
1: Alhamdulillah luar biasa, kabar baik, sehat walafiat seperti Bang Ali yang.
0: Amin, Ibu Ani. Silakan Ibu Ani, lagunya apa ini? Request nih, silakan.
1: Oh, kalau Betarian Sonata bisa.
0: Betarian Sonata apa judulnya?
1: Jangan Ingin Menang Sendiri.
0: Oke, Jangan Ingin Menang Sendiri. Silakan dikirim buat siapa ini?
1: Kirim buat teman-teman bantian tugas Bang Ari. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga dan tercinta di rumah.
0: Oke.
1: Terus ada kita rampe panas, serun juga apa kabar. Ada kita rampe Bunda Ima yang ada di mana itu alamatnya. Salam sehat, salam kompak. Ada kita rampe Putra Tengah juga. Ada kita rampe Bangung juga. Pertama sama juga tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Hanya sudah tiktik terakhir ini tuh.
0: Betul.
1: Kembali ke Bang Ari yang tugas, tetap semangat, bahagia terus. Oke, terima kasih. Selamat malam, malam baik.
0: Bye, terima kasih untuk Ibu Ani di Manado ya yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan satu penelpon ya, tadi akhirnya mengakhiri perjumpaan kita di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu pendengar. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung. Dan juga yang malam hari ini yang masih belum bisa bergabung pun, ya Anda bisa dengarkan terus ya program-program hiburan dan juga informasi di Pro 1 RRI Merauke. Ya, satu buah lagu menutup perjumpaan kita dari miliknya Betarian Sonata dengan Jangan Ingin Menang Sendiri. Ya, menutup perjumpaan kita di program Ruang Rindu. Dan selepas ini nanti kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga motivasi ya untuk Anda hingga tutup siaran nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Jangan pernah menganggap belajar sebagai tugas, tetapi anggaplah sebagai kesempatan berharga untuk mempelajari sesuatu, kata Albert Einstein.

0: dan tiap duduk di meja makan ia sulit mengangkat sendoknya. Sup yang disendoknya sering tumpah kembali dan taplak meja pun basah. Anak lelakinya dan istrinya menganggap hal tersebut sangat menjijikan. Diam-diam mereka tergoda untuk menempatkan orang tua mereka di tempat yang terpisah. Kakek tersebut diberi tempat di pojok ruangan dekat perapian. Makanan utamanya selalu diantar ke tempat tersebut ke dalam mangkuk tanah liat. Cuma sedikit makanan yang bisa ditampung di dalam mangkuk tanah liat tersebut. Dan kakek pun tampak sedih. Setiap kali menatap meja makan, matanya selalu berlinang-linang. Suatu hari tangannya gemetar dahsyat. Mangkuk tanah liat tersebut jatuh ke lantai, remuk berkeping-keping. Menantu perempuannya yang tak ramah itu memarahinya habis-habisan. Kini ia harus makan dengan mangkuk kayu yang diberikan oleh anak dan menantunya. Suatu hari cucunya yang baru berumur 4 tahun bermain di lantai dengan potongan-potongan kayu. Sang ayah dan sang ibu pun bertanya kepada anak tersebut, "Apa yang kamu lakukan, nak?" Si bocah itu pun dengan polos menjawab,
1: "Aku sedang membuat tempat makanan dari kayu untuk ayah dan ibu ketika sudah tua nanti."

Buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, karya Brian Krishna, adalah sebuah novel yang menggambarkan perjalanan emosional seorang pria bernama Ale yang berjuang melawan depresi akut dan perasaan terisolasi akibat penolakan sosial. Melalui kisah ini, Brian Krishna mengajak pembaca untuk memahami bahwa kesedihan dan keputusasaan adalah bagian dari pengalaman manusia yang valid, dan bahwa harapan bisa ditemukan dalam hal-hal sederhana, seperti semangkuk mie ayam. Ale, seorang pria berusia 37 tahun dengan postur tubuh besar, merasa hidupnya tidak berarti dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan meminum obat. Namun, obat tersebut menganjurkan untuk makan terlebih dahulu, yang membawanya pada pencarian seporsi mie ayam terakhir. Pencarian sederhana ini justru membuka lembaran baru dalam hidupnya dan memberinya harapan untuk bangkit dari keputusasaan. Novel ini menyoroti pentingnya validasi terhadap perasaan seseorang yang sedang berjuang dengan depresi. Brian Krishna berharap agar pembaca tidak merasa dihakimi atau diberi wejangan yang menggurui, melainkan didengarkan dan dipahami. Melalui interaksi Ale dengan berbagai karakter, pembaca diajak untuk menemukan makna hidup dalam hal-hal kecil dan sederhana. Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati bukan hanya sebuah novel tentang depresi, tetapi juga tentang harapan, keberanian, dan pentingnya mendengarkan satu sama lain. Brian Krishna mengajak pembaca untuk melihat bahwa dalam kesedihan sekalipun, ada ruang untuk menemukan kebahagiaan dan makna hidup. Dari novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, karya Brian Krishna ini, pembaca bisa mendapatkan banyak pelajaran hidup dan pemahaman mendalam tentang isu kesehatan mental. Dan berikut beberapa hal penting yang bisa didapatkan dari novel ini. 1. Pentingnya menghargai perasaan sendiri. Novel ini menekankan bahwa perasaan sedih, kecewa, dan putus asa adalah valid. Ale sebagai tokoh utama menunjukkan bahwa tidak apa-apa, merasa lemah dan hancur, asal tidak menyerah total. 2. Makna kehidupan bisa ditemukan dalam hal sederhana. Pencarian Ale terhadap seporsi mie ayam menjadi simbol pencarian makna hidup yang kadang datang dari hal kecil, tapi berarti. Sesuatu yang tampak sepele bisa menjadi alasan seseorang untuk bertahan. 3. Kesehatan mental adalah hal serius. Buku ini membuka mata pembaca tentang realitas orang yang mengalami depresi akut. Tanpa menghakimi atau menggampangkan, Brian menyampaikan pentingnya mendengarkan, bukan menghakimi, ketika ada orang di sekitar yang sedang terpuruk. 4. Empati dan koneksi antar manusia sangat penting. Dalam perjalanannya, Ale bertemu dengan orang-orang yang tanpa sadar memberi harapan baru. Ia menunjukkan bahwa kebaikan kecil dari orang lain bisa menyelamatkan hidup seseorang. 5. Harapan itu ada, bahkan saat terlihat mustahil. Cerita Ale menggambarkan bahwa di balik keputusasaan terdalam, harapan bisa tetap muncul. Bahkan dalam kondisi paling gelap, kita masih bisa menemukan cahaya.

kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Seringkali kita meremehkan kekuatan diri kita sendiri. Kita merasa kecil ketika menghadapi masalah besar. Kita merasa lemah ketika hidup memberikan ujian bertubi-tubi. Padahal jika kita mau jujur melihat ke belakang, ada begitu banyak hal yang sulit yang sudah berhasil kita lewati. Dan bahkan mungkin kita tidak menyadari hal itu. Ingatlah satu hal, kamu masih berdiri sampai hari ini bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena kamu kuat. Kekuatan tidak selalu terlihat dalam bentuk keberanian yang begitu besar. Terkadang, kekuatan justru terlihat dari kemampuan seseorang untuk bertahan hidup. Bertahan saat ingin menyerah. Bertahan saat tidak ada yang memahami kita. Bahkan mungkin, bertahan saat keadaan tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Tidak apa-apa jika hari ini kamu merasakan lelah itu. Tidak apa-apa jika kamu hari ini ingin menangis. Itu bukan tanda kelemahan kamu. Itu tanda bahwa kamu adalah manusia biasa. Yang terpenting bukan seberapa sering kamu jatuh, tetapi seberapa besar tekadmu untuk bangkit kembali. Karena setiap masalah yang datang akan membawa pelajaran. Setiap luka yang kamu rasakan sedang membentuk mental dan karakter yang lebih kuat lagi. Mungkin saat ini kamu belum mengerti alasannya. Tetapi suatu hari nanti, kamu akan menyadari bahwa semuanya ini tidak akan sia-sia. Jangan pernah meragukan dirimu hanya karena prosesmu terasa sangat lambat. Kecepatan bukan ukuran keberhasilan seseorang. Yang jauh lebih penting adalah konsistensi untuk terus bergerak maju meskipun langkahmu kecil. Dan ketika kamu merasa sendirian, ingatlah bahwa hidup tidak sedang menghukummu. Hidup sedang melatihmu, melatih agar kamu lebih bijak, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi hal-hal besar di masa depan. Teruslah melangkah. Percayalah, kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Dan selama kamu belum menyerah, ceritamu belum selesai.

Indonesia. Baru-baru ini media sosial dihebohkan oleh sebuah video yang menampilkan seorang karyawan sebuah perusahaan pertambangan yang menghina pegawai honorer karena menggunakan layanan BPJS kesehatan. Sementara dirinya merasa lebih istimewa dengan fasilitas kesehatan yang dimilikinya. Akibat perbuatannya, perusahaan pun merasa tercoreng mukanya. Maka tindakan tegas pun diambil, si karyawan ini pun diberhentikan dari jabatannya. Di era sosial media ini, kata-kata dan perilaku postinganmu adalah reputasimu. Jagalah sikap dan perilaku, terutama di saat kita tampil di depan kamera atau mempostingkan sesuatu. Dan sebagai profesional dan pelaku bisnis, ada beberapa pelajaran berharga yang sebenarnya kita bisa petik di sini. Pertama-tama adalah pentingnya menjaga empati. Meskipun orang dengan fasilitas lebih rendah dari kita, tidak pada tempatnya untuk dihina. Bayangkanlah kalau situasinya dibalik, pastinya kita juga gak mau kan? Jangan postingkan atau lakukan sesuatu di sosmed yang kita sendiri gak mau orang lain melakukannya kepada kita. Bijaklah dalam menggunakan sosial media. Saat ini, satu berita viral bisa membuat bisnis sukses sekejap atau hancur seketika. Dan ingatlah teori tentang emosi negatif yang mengatakan bahwa kekuatan emosi negatif itu minimal 8 kali lebih kuat daripada emosi positif. Maka tak heran kalau ada konten video yang negatif akan viral dengan begitu cepatnya. Dan ini juga akan sangat merugikan bagi orang yang terlibat di dalamnya. Dan ketiga, setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Dalam kasus ini, tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh si karyawan ini berujung pada pemecatan. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang kita ambil. Terus keempat adalah sangat penting bagi para profesional dan pebisnis untuk mengingatkan timnya agar berhati-hati mempostingkan sesuatu, apalagi yang menyangkut organisasimu. Jika ragu-ragu, bagusnya si karyawan diminta untuk bertanya dan jangan sampai memposting sembarangan, apalagi mengatasnamakan organisasi dan perusahaan. Dan terakhir, pentingnya kesetaraan dan keadilan. Jadi, mari kita jadikan peristiwa ini sebagai refleksi penting untuk selalu menjaga sikap, menghargai sesama, dan bertindak lebih bijak dalam setiap langkah-langkahnya kita. Dan saya Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan saat ini ya sudah pukul 23.55 dan waktunya untuk saya Arif pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan siaran kami mulai dari pagi, siang, sore hingga saat ini, dan kita akan jumpa lagi di esok hari di waktu yang sama di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini. Mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara. Inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

Selamat pagi pendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan siap menjalani aktivitas dengan hati yang bahagia. Pagi ini adalah awal yang baru, kesempatan baru untuk melangkah lebih baik dari kemarin. Dan mari kita sambut hari dengan senyuman dan pikiran positif. Saya Yogian Riansyah akan menemani Anda dalam program rangkaian Merauke pagi ini dan siang ini, menghadirkan beragam informasi dan juga musik hiburan untuk Anda melalui frekuensi terestral kami di FM 94,8 MHz. Dan juga Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan Mutiara Pagi terkhusus buat umat Hindu untuk edisi hari ini Senin 11 Mei 2026 dengan judul Bersyukur oleh Ninyoman Suryani SAG. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

RRI dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Mutiara Pagi. Terimalah salam pangayu bagi umat. Om Swastiastu, Om Awikenam Astu Nama Sidang, Om Anubhadrah Kertau Yantu Iswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Marilah kita mengaturkan puja astungkare kehadapan Ide Sang Hyang Widiwase, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertewara nugrahanya, pada hari ini kita masih diberi nafas kehidupan. Para umat sedharma yang berbahagia, di pagi ini saya akan membawakan topik tentang bersyukur. Umat sedharma yang berbahagia, kehidupan di era ini kita rasakan semua adalah dalam keadaan tidak baik-baik saja. Di mana-mana terjadi bencana perekonomian yang dalam keadaan carut marut, baik di tingkat internasional maupun di Indonesia. Tapi itu semua tidak menyurutkan serada dan bakti kita kepada Ide Sang Hyang Widiwase. Dan untuk menghadapi semua itu, mari kita tanamkan rasa syukur kita di dalam diri kita masing-masing, sehingga kita bisa menghadapi kehidupan ini dalam keadaan selalu damai. Para umat sedharma yang berbahagia, bersyukur adalah perwujudan tulus dari rasa terima kasih kita kepada Tuhan Ide Sang Hyang Widiwase atas anugerah kehidupan, baik itu suka maupun duka. Bersyukur tidak hanya mengurangi beban hidup, tetapi juga menjauhkan dari sifat serakah dan tidak kepuasan. Dalam ajaran Hindu, syukur diwujudkan melalui yajna atau korban suci, pengendalian pikiran dan perbuatan baik. Dengar umat sedharma yang berbahagia, untuk mewujudkan rasa syukur ini ada beberapa hal yang perlu kita pedomani. Yang pertama, kita bersyukur terlahir sebagai manusia. Kelahiran manusia adalah yang paling mulia karena memiliki bayu, sabda, dan idep. Pikiran atau idep memungkinkan manusia membedakan baik dan buruk serta menolong diri sendiri. Pendengar umat sedharma yang berbahagia, manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna dikarenakan memiliki tri permana tadi, yaitu sabda, bayu, dan idek. Dalam kitab Sarasamsaya disebutkan, apan ikang dadi wong utama juga ye nimitaning mangkane wenang ye tumulangan awak nia saking sangsara maka sadanang sube karma hinganing kota maning dadi wong ike. Yang artinya, kelahiran kembali sebagai manusia dikatakan yang paling utama. Sebab demikian, karena hanya manusialah yang dapat menolong dirinya sendiri dari kesengsaraan dengan jalan berbuat baik. Demikianlah keutamaan menjadi manusia itu. Pendengar umat sedharma yang berbahagia, dalam Sarasamsaya juga diterangkan bahwa kelahiran menjadi manusia sangatlah sulit untuk dicapai dan keberlangsungannya pun sangat singkat. Tanha dan bina dadi kedap ning kilat, tak ubahnya seperti cahaya kilat.
Hendaknya kita selalu mengusahakan menebar benih kebaikan di sekitar agar dapat terlepas dari kesengsaraan. Sengsara yang dimaksud ialah putaran reinkarnasi atau dalam keyakinan Hindu disebut dengan punar bawah. Pendengar Mas Dharma yang berbahagia, dalam keseharian kehidupan bermasyarakat, kita menjumpai berbagai macam karakter manusia dalam menjalani kehidupannya. Ada yang terlihat selalu bahagia, senang, yang gembira, dan ada pula yang sedih, putus asa, dan pesimis terhadap kondisi yang selalu dihadapi. Pada hakikatnya, segala yang terlahir ke dunia akan mengalami semua hal tersebut sesuai karma pala atau hasil perbuatan, seperti yang tertuang dalam kutipan tembang Pupuh Sinom berikut. Titiang Jatmi Suniantara Niste Lacur Manumadi Pelarapan Suke Legawe Catur Bekel

manusia. Dengan menyadari hal tersebut, sudah barang tentu kita dapat lebih berpasrah diri dan bersyukur atas kehidupan yang telah diberikan oleh Sang Pencipta. Dalam kehidupan, tentu tak luput dari konsep yatnya yang berkaitan dengan rasa syukur atas apapun yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Pendengar umat sedharma yang berbahagia, pedoman yang kedua, wujud syukur melalui yatnya. Rasa syukur diwujudkan dengan yatnya, yaitu persembahan tulus atas segala karunia Tuhan, baik berupa air tumbuhan maupun binatang yang menunjang kehidupan. Pendengar umat sedharma yang berbahagia, yatnya merupakan korban suci yang tulus ikhlas sebagai rasa terima kasih umat Hindu kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya. Sebab tanpa isi jagat raya, manusia tidak akan mampu bertahan hidup. Seperti halnya kebutuhan akan air, manusia juga membutuhkan kehadiran tanaman dan binatang untuk menunjang kehidupan. Maka dari itu, pelaksanaannya yatnya menggunakan sarana-sarana yang terdiri dari tumbuhan dan binatang. Pendengar umat sedharma yang berbahagia, dengan beryatnya manusia diharapkan dapat meningkatkan hubungan spiritualitas dengan Sang Pencipta, agar tercapai kehidupan yang harmonis antar sesama dan juga lingkungannya. Ketika menggelar upacara yatnya, ada beberapa pantangan yang mesti diperhatikan dan ditaati, seperti tidak boleh berpikiran buruk, berkata kasar atau asal-asalan, dan juga tidak boleh mengasihani harta benda yang dimiliki untuk digunakan sebagai sarana yatnya. Dalam istilah budaya Bali terdapat istilah Geng Yase Geng Gode yang berarti semakin besar yasa usaha yatnya yang digelar, semakin besar pula godaan yang datang untuk menghancurkan. Laksana pohon yang tumbuh semakin besar, maka semakin keras angin yang menerjang. Maka dari itu, hendaknya kita selalu bersikap waspada terhadap segala kemungkinan godaan yang bisa saja terjadi pada saat kita melaksanakan yatnya, sebagai rasa syukur kita, terima kasih kita kehadapan Tuhan Ide Sangya Ide Wasi. Pendengar yang berbahagia, pedoman yang ketiga adalah hidup dalam dharma atau ketayani. Maksudnya, bersyukur berarti menyadari bahwa segala sesuatu yang bersifat sementara, sehingga kita tidak perlu takut akan kehilangan, yang membantu mengatasi rasa takut atau ketayani ini. Dengan rasa syukur, kita akan tidak takut kehilangan apa yang kita miliki, karena semua itu adalah anugerah dari Sang Yang Maha Kuasa. Pedoman kita yang keempat adalah pengendalian diri. Dengan bersyukur akan membebaskan manusia dari rasa kurang dan serakah. Musuh yang terbesar manusia ada di dalam diri manusia itu sendiri, yaitu hawa nafsu dan keinginan yang harus dikendalikan dengan rasa bersyukur. Pendengar umat yang berbahagia, hal yang telah kalah pentingnya seperti yang tadi kami sampaikan, kita patut siaga dengan musuh yang kian mendekati seiring perubahan zaman. Dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal konsep catur yuga yang terdiri dari kerde, trede, dua pari, kali. Ketika zaman telah memasuki

yang kita alami pada saat ini, di mana semuanya amburadul, tidak karuan mana baik mana buruk. Adharma sudah menguasai dharma, sebab kali dapat berarti sungsang atau terbalik. Yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Di dalam Kekawin Ramayana disebutkan, Ragadi musuh maparun, rihati tongane tanma dohri awak, yang artinya musuh terbesar sangatlah dekat keadaannya, yakni berada di dalam hati, tak jauh dari badan. Dari kutipan Kekawin tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa musuh terbesar manusia adalah keinginan atau hawa nafsu itu sendiri. Ketika manusia dikuasai oleh keinginannya yang liar, maka akan terjadi bencana yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang di sekitarnya. Sebagai contoh, ketika seseorang melihat orang lain memiliki sesuatu yang tidak dimilikinya, maka timbul niat untuk merampasnya. Ketika melihat tetangganya membeli mobil baru, dia lalu ingin memilikinya juga atas dasar gengsi, walaupun harus berhutang seumur hidup. Itu semua karena tidak ada rasa syukur di dalam dirinya. Nah, bagaimana caranya untuk menghadapi permasalahan tersebut? Tiada lain adalah dengan selalu mengucap syukur atas segala yang telah dimiliki, namun tetap berusaha untuk meraih masa depan yang lebih baik, tentunya di jalan dharma. Sebab ketika seseorang menjalani kehidupan dengan bersyukur, maka segalanya akan terasa lebih ringan. Namun bila seseorang tak bersyukur, selalu merasa kurang, serakah, dan haus kekuasaan, maka segala yang dimilikinya akan tiada berarti, walaupun ia seorang yang berada. Pendengar Rumah Sedharma yang berbahagia, marilah kita bersama-sama terapkan rasa bersyukur ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersyukur dapat dilakukan dengan cara sederhana seperti berdoa atau mengucapkan terima kasih setiap pagi secara ikhlas dan berbuat baik kepada sesama atau karma yoga. Dengan bersyukur, hidup akan terasa lebih ringan, tenang, dan harmonis. Bersyukur adalah investasi karma baik yang membawa kebahagiaan sejati. Pendengar Umat Sedharma yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan di pagi yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Semoga damai di hati, damai di dunia.

Baik pendengar, demikian tadi Anda telah mendengarkan renungan pagi atau mutiara pagi Hindu untuk edisi Senin 11 Mei 2026 dengan judul Bersyukur oleh Ninyoman Suryani SAG. Dan untuk selanjutnya mendengar, kurang lebih selama 30 menit ke depan kami akan menghibur Anda dengan lagu-lagu religi terkhususnya bagi umat Hindu. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Di Ayurveda bab 19 sloka 30. Melalui pengabdian kita memperoleh kesucian. Dengan kesucian kita memperoleh kemuliaan. Dengan kemuliaan kita dapat kehormatan, dan dengan kehormatan kita peroleh kebenaran.

Mahabharata Anusasana Parwa 104. Tingkah laku yang baik menyebabkan umur panjang. Tingkah laku yang baik menyebabkan kemakmuran. Dan bergaul dengan baik, orang memperoleh kemasyuran dalam hidup ini maupun dalam hidup setelah meninggalkan badan.

Niti Sastra Sargah 5 bait 3. Karena berbicara engkau menemukan kebahagiaan, karena berbicara engkau mendapat kematian, karena berbicara engkau akan menemukan kesusahan, dan karena berbicara pula engkau mendapat sahabat.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi saudara. Inilah Lintas Pagi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 6 waktu Indonesia Timur, edisi Senin 11 Mei 2026. Potensi yang dimiliki perempuan Papua sangat besar, namun belum didukung oleh akses yang memadai. Saudara, itulah topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Yogi Andriansyah menyampaikan warta berita selengkapnya.

0: Berita pertama, Wakil Bupati Merauke menyoroti tantangan perempuan asli Papua dalam pengembangan diri. Ia menilai potensi yang dimiliki perempuan Papua sangat besar, namun belum didukung oleh akses yang memadai. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Keterlibatan perempuan Papua dalam ruang publik saat ini dinilai masih terbatas, baik di bidang politik maupun birokrasi. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama semua pihak untuk mendorong kesetaraan perempuan Papua agar mereka lebih aktif dan diberikan ruang dalam pengembangan potensinya. Wakil Bupati Merauke Fauzuni Hayah menilai perempuan Papua memiliki potensi yang luar biasa, namun ruang untuk berekspresi bagi perempuan Papua masih belum maksimal. Menurut persoalan utama perempuan Papua bukan pada kemampuan, melainkan pada kesempatan dan kemampuan membaca peluang. Banyak perempuan Papua yang belum mendapatkan ruang untuk berkembang secara optimal.
2: Tantangan yang terbesar adalah soal sumber daya manusia. Nah, saudara-saudara asli Papua kita sebenarnya punya potensi yang luar biasa, tetapi ruang untuk berekspresi lebih itu masih belum maksimal. Misalkan ruang publik di wilayah politik, misalkan kita bisa lihat berapa yang menjadi anggota DPRK, kan masih minim yang orang asli Papua. Yang kedua adalah jabatan-jabatan di eselon-eselon di dinas-dinas, ini kan juga kita masih melihat belum maksimal. Nah, disinilah pentingnya bagaimana perempuan-perempuan asli Papua harus saling bersinergi, harus saling menguatkan antara satu yang lainnya, dan harus menerima kolaborasi dari siapapun untuk maju. Itu.
1: Fauzuni Hayah mendorong adanya kolaborasi dan sinergi antar perempuan untuk saling menguatkan. Selain itu, dukungan dari berbagai pihak juga sangat diperlukan untuk pengembangan potensi perempuan Papua. Ia optimis masa depan perempuan Papua akan lebih baik jika peluang tersebut dimanfaatkan dengan baik, dan perempuan Papua diharapkan lebih berani mengambil peran strategis di berbagai bidang. Jessica Ardana melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan melaksanakan program penguatan kapasitas orang asli Papua untuk mengikuti pendidikan di sekolah kedinasan pada tahun 2026. Hal ini disampaikan dalam dialog interaktif di LPP RRI Merauke. Berikut laporan Ardi Razaki.
3: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, Ignatius Babaga, mengakui saat ini jumlah orang asli Papua di sekolah kedinasan masih sangat kurang. Kondisi ini dinilai perlu segera diatasi dengan langkah-langkah yang tepat dan terukur. Salah satu langkah yang akan diambil adalah memberikan bimbingan khusus sebelum para calon mengikuti pendidikan di sekolah kedinasan. Bimbingan ini bertujuan mempersiapkan kemampuan dasar mereka agar lebih siap bersaing. Ignatius Babaga menjelaskan, program seleksi sekolah kedinasan sedang berjalan. Pada tahap awal, 10 orang akan dikirim ke Jakarta untuk mengikuti seleksi, dan tim seleksi berasal dari Patriot.
4: Orang asli Papua Selatan untuk menuju sekolah-sekolah kedinasan itu masih kurang. Oleh karena ini kan langkah-langkah yang harus kami ambil dari Dinas Pendidikan, sehingga bagaimana ke depan anak-anak kita ini, nah ketika dia tes sekolah kedinasan, sebelum tes sekolah kedinasan kita harus membuat bimbingan. Bimbingan terdahulu. Nah, seperti tahun ini, sekarang kami di Provinsi Papua Selatan, yang pertama itu kami sedang melakukan seleksi. Ini baru berjalan hari kedua ini. Kita seleksi, ya kita ambil 10 orang dulu, kita lihat. Dan itu tim seleksi langsung dari Patriot. Nah, ini Patriot, ini kerja sama kami dengan Patriot. Jadi di sana setelah nanti seleksi ini, sekitar 10 anak akan dikirimkan ke sana. Bukannya 10 orang, tetapi akan dikirim 20 orang. Dan dalam seleksi tidak ada intervensi dari dinas dari manapun, sehingga betul-betul anak-anak yang ikut seleksi dan akan berangkat ke Jakarta itu dengan mengikuti bimbingan belajar yang betul-betul hasil seleksi murni.
3: Lebih lanjut, ia menyebut dari proses seleksi awal yang melibatkan 10 anak, nantinya akan berkembang menjadi 20 anak yang akan ikut serta. Proses ini dilakukan secara bertahap dan transparan. Ignatius Babaga menegaskan, dalam seluruh proses seleksi ini, tidak ada intervensi dari pihak manapun. Semua dilakukan murni berdasarkan kemampuan calon peserta. Ardi Rasaki melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyiapkan program pendidikan life skill bagi anak-anak putus sekolah maupun lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi. Pelaksana tugas Kepala Bidang dan Fasilitas Dinas Pendidikan Papua Selatan, Suwoyo, menyampaikan program life skill telah mulai dijalankan sejak tahun lalu. Dan pelatihan yang diberikan meliputi pengelasan, kecantikan, tata boga, hingga permesinan. Program itu dilakukan untuk mewadahi anak-anak putus sekolah sehingga mereka mempunyai keterampilan. Menurutnya, program tersebut penting agar generasi muda Papua Selatan mampu bersaing di dunia kerja. Terlebih saat ini semakin banyak perusahaan yang masuk ke wilayah Papua Selatan. Ia menegaskan pemerintah tidak ingin anak-anak Papua Selatan hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. Karena itu, pembekalan keterampilan dinilai penting bagi generasi muda Papua. Selain pelatihan keterampilan, pemerintah juga mendorong penguatan karakter dan disiplin generasi muda di tengah perkembangan era digital yang semakin terbuka.

0: Saudara, Anda sedang mendengarkan Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, perlakuan diskriminasi terhadap pengidap HIV menjadi tantangan terbesar dalam upaya penanganan HIV di tengah kehidupan masyarakat. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Kelompok Kerja Penelitian dan Pengembangan Komisi Penanggulangan AIDS Merauke menegaskan diskriminasi terhadap pengidap HIV menjadi tantangan terbesar dalam penanganan HIV di masyarakat. Dr. Inge Silvia, Pokja Litbang KPA Merauke menyampaikan target nasional menuju 2030 tidak hanya menekan infeksi baru dan angka kematian, tetapi juga menghapus stigma terhadap orang dengan HIV. Menurutnya, diskriminasi dinilai menjadi penghambat utama dalam upaya pengobatan dan pencegahan. Bahkan, diskriminasi merupakan pembunuh nomor satu bagi orang dengan HIV. Ia menjelaskan banyak pasien enggan berobat karena takut diketahui statusnya oleh lingkungan sekitar. Bahkan, ada yang memilih datang diam-diam atau menunda pengobatan hingga kondisi memburuk.
2: Tidak ada diskriminasi. Kenapa diskriminasi dimasukkan ke dalam target nasional? Karena sampai saat ini kami menganggap bahwa diskriminasi sebetulnya sesungguhnya pembunuh nomor satu untuk orang dengan HIV. Karena diskriminasi, orang tidak mau periksa darah. Karena diskriminasi, orang tidak mau berobat. Saya sudah menemukan, mungkin dokter Hera lebih banyak lagi pengalaman, orang lebih baik mati di rumah daripada harus ke rumah sakit mendapat obat ARV. Apalagi kalau dia seorang pejabat.
1: Pengobatan HIV menurut Dr. Inge harus dilakukan secara rutin karena obat hanya menekan virus, bukan menyembuhkan sepenuhnya. Dan jika pengobatan dihentikan, virus dapat kembali berkembang dan memperburuk kondisi pasien. KPA Merauke berharap seluruh pihak dapat menghilangkan stigma terhadap HIV di masyarakat. Dengan penerimaan yang lebih baik, penanganan pengidap HIV dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Jessica Ardana melaporkan.
0: Saudara, berikut ini merupakan berita terakhir. Kehidupan kerukunan umat beragama di Kabupaten Merauke terus terjaga dengan baik. Nilai kasih dan saling menghormati menjadi fondasi utama dalam membangun hubungan harmonis antar umat beragama di Kabupaten Merauke. Tokoh agama Kristen Pendeta Daud Takan Yuai mengatakan momentum keagamaan yang berlangsung bersamaan seperti masa Prapaskah bagi umat Kristen dan Katolik serta puasa bagi umat Muslim berjalan dengan lancar. Setiap umat menjalankan ibadahnya tanpa mengganggu satu sama lain. Menurutnya, peran tokoh agama dinilai sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat. Dan melalui forum kerukunan, komunikasi lintas agama terus dibangun untuk memastikan suasana tetap kondusif di tengah keberagaman.

0: Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Semoga hari ini diawali dengan semangat baru, pikiran yang positif, dan kesehatan yang selalu menyertai aktivitas Anda. Dan selanjutnya pendengar, kami akan sampaikan beberapa pengumuman dalam ruang layanan masyarakat.

Baik pendengar, selamat pagi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, pengumuman pertama kami buka dengan pengumuman yang berasal dari Kepala Kantor UPBU Kelas 1 Mopah Merauke. Ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Merauke mendasari kontrak kerjasama pengelolaan parkir Bandara Mopah Merauke dan juga mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Merauke nomor 4 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini diinformasikan sebagai berikut. Kepada seluruh pengguna jasa Bandar Udara Mopah Merauke diberitahukan bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban, efisiensi pelayanan, dan memaksimalkan pendapatan negara bukan pajak PNBP serta retribusi daerah Kabupaten Merauke, maka telah dioperasikan sistem portal di gerbang pintu masuk Bandara Mopah Merauke pada Minggu tanggal 1 Februari 2026 pukul 6 waktu Indonesia Timur sampai dengan 17 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, setiap pengguna jasa bandara, baik penumpang, pengantar, pejemput, petugas, wajib melewati portal ini dan mengambil karcis masuk pada mesin yang tersedia. Proses ini bertujuan untuk penertiban sebelum memasuki area terbatas bandara. Harap bersabar dan kerjasama dengan petugas demi kelancaran bersama. Atas perhatian, pengertian, dan kerjasama Bapak, Ibu, Saudara, kami ucapkan terima kasih. Pengumuman selanjutnya pendengar disampaikan kepada pelanggan PLN. Mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Baik pendengar, pengumuman selanjutnya terkait dengan informasi kehilangan. Telah hilang atau jatuh satu buah tas kecil berwarna biru dan di dalam tas tersebut terdapat dompet yang berisikan sejumlah uang atas nama Ibu Siti. Tas tersebut diperkirakan jatuh dari arah Kuda Mati menuju Spadem. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang menemukan tas tersebut, harap dapat mengembalikan ke Ibu Siti atau dapat menghubungi di nomor handphone 0821-9807-0425 0821-9807-0425 atau bisa datang ke RRI Merauke bagian penyiaran. Dan demikian pendengar beberapa pengumuman yang telah kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat.

0: Iya, enak. Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong. Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air. Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

Pernahkah kamu merasa bingung harus ke psikolog atau ke psikiater? Faktanya, keduanya sama-sama membantu masalah kesehatan mental, tapi punya peran yang berbeda. Psikolog adalah tenaga profesional yang fokus pada konseling, terapi bicara, dan penilaian psikologis. Mereka membantu memahami pola pikir, emosi, dan perilaku, lalu memberikan strategi untuk mengatasinya. Psikolog tidak memberikan obat, tetapi memberikan terapi sebagai alat utama penyembuhan. Sementara itu, psikiater adalah dokter spesialis kejiwaan. Mereka bisa melakukan terapi juga, namun punya satu kewenangan tambahan, mendiagnosis kondisi medis dan meresepkan obat, terutama untuk gangguan yang membutuhkan penanganan biologis seperti depresi berat, bipolar, atau skizofrenia. Jadi, siapa yang harus didatangi? Jika butuh ruang cerita, memahami masalah, atau belajar mengelola stres, psikolog bisa menjadi pilihan pertama. Jika keluhan sudah mengganggu aktivitas harian atau memerlukan evaluasi medis, psikiater siap membantu.

0: Rock e Pagini.
1: Info lalu lintas kerjasama RRI Merauke dengan Satuan Lalu Lintas Polres Merauke. Saatnya info lalu lintas.
2: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Apa kabar pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan aktivitasnya berjalan lancar. Kembali bersama kami di RRI Pro 1 Merauke yang setia menemani perjalanan dan aktivitas pagi Anda dengan berbagai informasi aktual dan bermanfaat. Dan seperti biasa mendengar di jam-jam sibuk pagi hari, kami hadirkan laporan lalu lintas pagi bekerjasama dengan jajaran Polisi Lalu Lintas Merauke untuk memantau kondisi arus kendaraan di sejumlah titik penting. Dan pagi hari ini telah hadir bersama kami di studio rekan dari Satlantas Polres Merauke bersama dengan Aibda Rustiadi selaku Kaurmintu Polres Merauke yang akan membantu menghubungi anggota di lapangan guna memberikan informasi terbaru mengenai kondisi lalu lintas dan titik kepadatan kendaraan hingga situasi di lapangan. Dan langsung saja pendengar, inilah laporan lalu lintas pagi hari ini untuk edisi hari Senin 11 Mei 2026. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi Bapak, apa kabar?
3: Selamat pagi Pak, alhamdulillah hari ini kabar baik.
2: Oke, baik Pak, untuk hari ini yang menjadi sampel beberapa titik Pak.
3: Ya, untuk pagi ini kami akan melaporkan dari 4 titik. Mm-hmm. Yang pertama dari SD Polder. Mm-hmm. Dari SD Bampel. Mm-hmm. Kemudian dari SPBU Ahmad Yani dan SPBU Jalan Para Komando.
2: Oke, untuk lokasi yang pertama akan dari mana Pak?
3: Baik, untuk yang pertama saya akan hubungi rekan saya saat ini yang bertugas di SD Polder. Mm-hmm. Di situ ada Bribda Kristina.
2: Oke.
3: Saat ini bertugas mengatur arus lalin.
2: Oke, baik Pak. Baik pendengar, kami informasikan ya sembari terhubung bersama petugas di lapangan, kami informasikan untuk Anda di pagi hari ini jangan terburu-buru, tetap jaga kecepatan kendaraan, utamakan keselamatan dan saling menghargai sesama pengguna jalan. Karena perjalanan yang aman tentu lebih penting dibandingkan tiba lebih cepat namun mengabaikan keselamatan. Dan di pagi hari pendengar memang identik dengan aktivitas yang padat. Banyak masyarakat yang mulai berangkat menuju tempat kerja, sekolah maupun pusat aktivitas lainnya. Dan karena itu penting untuk tetap menjaga kesabaran selama berkendara agar suasana lalu lintas tetap tertib dan juga nyaman. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan laporan langsung dari petugas di lapangan.
3: Ya, okay. Maaf.
2: Oh iya, mungkin lagi istilahnya
3: sementara lagi sibuk ngatur lalin. Coba kita alihkan ke SD PPK Bampel.
2: Oke, baik.
3: Saudara rekan saya Aibtu Hasrul Tomia yang saat ini bertugas.
2: Oke, baik Pak.

0: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Pak Hasrul. Mohon laporan situasinya Pak dari SD YPPK Bantul tempat Anda bertugas saat ini. Silakan Pak.
0: Baik, selamat pagi. Dengan Aibtu Hasrul, saat ini kami berada di Jalan Raya Mandala, tepatnya di depan SD YPK Bantul, untuk melakukan giat strong point pagi. Untuk situasi arus lalu lintas, ramai lancar namun tetap terkendali. Hal-hal menonjol nihil, kuat personil sementara satu butir. Demikian yang dapat kami laporkan, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih Pak Hasrul atas laporan situasinya arus lalu lintas dari depan SD YPPK Bampil. Untuk selanjutnya saya akan menghubungi rekan saya yang saat ini bertugas di SPBU Jalan Para Komando.
2: Bersama dengan Bribda
1: Alvan.
2: Oke.
1: Halo, selamat pagi Pak Alvan. Halo. Ya, pagi Pak Alvan ya, mohon laporan situasi arus lalinya Pak dari tempat Anda bertugas sekarang di SPBU Jalan Para Komando.
3: 86 Pak, selamat pagi. Izin melaporkan situasi arus lalu lintas di depan SPBU Jalan Parako. Terpantau untuk arus lalu lintas tetap lancar, untuk pengisian BBM sedang berlangsung tertib. Hal-hal menonjol nihil, demikian Pak.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Alvan atas laporan get arus strong point paginya.
2: Oke. Selanjutnya kita beralih
1: ke Para Komando ya. Untuk selanjutnya kita beralih ke rekan saya, Bribtu Ronaldo yang saat ini bertugas di Jalan Ahmad Yani.
2: Oke.
1: Tepatnya di depan SPBU.

0: Halo, Pak Ronaldo.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya. Yep. Pagi Pak Ronaldo, mohon laporan giat arus strong point paginya, Pak. Untuk arus lalu lintas di depan SPBU Ahmad Yani.
1: Lapanan, selamat pagi. Mohon izin melaporkan situasi arus lalu lintas sepanjang jalan Ahmad Yani. Terpantau masih aman, sepi, lancar. Untuk antrian BBM, sementara terpantau masih rapi, kami tetap menghimbau kepada para pengantri BBM agar tetap tertib, memperhatikan kansel tipcar lantas sepanjang jalan. Personil 4 butir, demikian.
0: Ya. Baik, terima kasih Pak Ronaldo atas laporan. Okay. Ya, strong point paginya dari SPBU Ahmad Yani untuk situasinya aman dan terkendali. Baik.
2: Oke. Okay.
0: Mohon izin saya akan kembali hubungi rekan saya.
2: Oke, okay, baik.
0: Yang saat ini bertugas di SD YP Kapolder ya, untuk secara langsung melaporkan situasi arus lalu lintas di sana.
2: Oke, okay, baik, Pak. Baik, pendengar, sembari menunggu terhubung ya, kami informasikan untuk para orang tua juga yang sedang mengantar anaknya ke sekolah pagi ini, tetap utamakan keselamatan dan jangan parkir sembarangan di bahu jalan agar tidak mengganggu arus kendaraan lainnya. Dan untuk adik-adik yang sudah mulai beraktivitas pagi ini, semoga semangat belajar dan selalu berhati-hati saat menyeberang jalan.

0: Oke, sepertinya sedang sibuk ya, sangat sibuk di pagi hari ini.
1: Tidak sempat untuk mengangkat telepon.
0: Oke, mungkin pertanyaan aja Pak. Apa saja pelanggaran yang masih sering ditemukan petugas di lapangan, apalagi di jam-jam sibuk pagi hari Pak?
1: Ya, untuk saat ini dan yang terakhir banyak kami temukan di jalan raya pada saat kami melaksanakan kiat strong point pagi. Ya, yang mendominasi pelanggaran yang dilakukan oleh warga masyarakat Kota Merauke yaitu tidak menggunakan helm SNI. Kemudian masih ada juga terpantau yang lawan arus, jalan di atas trotoar, sebagian harus digunakan untuk berjalan kaki, tapi masih digunakan juga untuk pakai kendaraan bermotor.
0: Bermotor.
1: Sering udah kami tegur, kami himbau, tanpa kami memberikan sanksi tilang, kecuali yang mungkin ada beberapa saudara-saudara kita yang mengendarai motor dalam keadaan mabuk. Untuk efek jeranya kami memberikan sanksi tilang agar tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama.
0: Oke, baik Pak. Mungkin yang terakhir ya, harapan dan pesan Bapak mungkin buat masyarakat agar lalu lintas tetap aman dan tertib, Pak. Silakan.
1: Ya, baik. Untuk pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dan juga seluruh warga masyarakat Kota Merauke, ya. Tak henti-hentinya kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Merauke menghimbau, mengingatkan pada kita semua agar pada saat berkendara, baik roda 2, roda 4, roda 6, dan seterusnya, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, taati aturan. Karena dengan menaati peraturan, patuhi rambu-rambu lintas, insya Allah kita tidak akan mengalami yang namanya kecelakaan di jalan. Insya Allah kita akan selamat semua, karena kecelakaan itu terjadi diawali karena adanya pelanggaran. Apabila kita menghindari itu namanya pelanggaran, insya Allah kita akan terhindar juga dari kecelakaan. Oleh karena itu, tetap waspada, konsentrasi di jalan saat berkendara. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Rusdiadi ya.
1: Siap.
0: Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio Pak.
1: Siap, terima kasih sama-sama.
0: Baik, pendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada, demikian tadi laporan lalu lintas pagi ini bekerja sama dengan jajaran Polisi Lalu Lintas Merauke yang telah memberikan informasi kondisi arus kendaraan di sejumlah titik pada pagi hari ini. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat membantu perjalanan Anda menjadi lebih nyaman, aman, dan lancar. Terima kasih juga untuk rekan Polantas di lapangan yang sudah bertugas pada pagi hari ini dan juga melaporkan terkait dengan kondisi lalu lintas. Dan pendengar, demikian saja laporan lalu lintas pagi hari ini. Sampai jumpa kembali di laporan lalu lintas selanjutnya.
2: Baru saja Anda mengikuti info lalu lintas Pro 1 RRI Merauke.
3: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
4: Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Kami tidak nyangat. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
5: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
6: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut mendesak penegakan hukum yang tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
7: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
8: Ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasti.
7: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
8: Yang lain juga mawas diri gitu, untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
7: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
6: Meninggalnya seorang remaja pasca melahirkan karena korban kekerasan seksual yang dilakukan pensiunan guru menambah daftar baru kasus angka kematian ibu atau AKI di Kabupaten Sragen. Dinas Kesehatan Sragen mencatat sepanjang 2026 telah terdapat 5 kematian ibu pasca melahirkan yang dominasi kasus preeklampsia. Mulato Isaan dari RRI Surakarta melaporkan.
9: Istilah kehamilan yang tidak diinginkan,
10: ya.
9: Tentu saja kami juga tahu teman-teman kami di puskesmas juga sudah tetap dilayani sama dengan kehamilan dengan 12T, sudah standar ya, itu sudah standar.
11: Kasus kematian ibu di Kabupaten Sragen kembali mencatatkan rapor merah di awal tahun 2026. Kasus terbaru yang memicu keprihatinan mendalam adalah meninggalnya Bunga, nama samaran, remaja berusia 17 tahun yang mengembuskan napas terakhir pasca melahirkan bayi laki-laki. Tragedi itu menjadi kian kelam karena Bunga merupakan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh SR, 61 tahun, seorang pensiunan guru. Meski sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit rujukan, nyawa remaja itu tak tertolong akibat komplikasi preeklampsia. Ketua Tim Poksur Kegak Gizi Bidang Kesmas Dinkes Sragen Norma Irmawati mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya maksimal mengawal kehamilan Bunga. Mengingat status kehamilan yang terjadi di luar pernikahan dan di bawah umur, penanganan dilakukan dengan pendekatan khusus demi menjaga privasi korban. Norma menjelaskan bahwa kasus Bunga masuk dalam kategori risiko tinggi. Setelah muncul keluhan medis, ia sempat dirujuk ke Rumah Sakit Sarila sebelum akhirnya dipindahkan ke RSDM, Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo, karena membutuhkan penanganan tingkat lanjut. Namun takdir berkata lain. Meninggalnya Bunga menambah daftar panjang angka kematian ibu Aki di Sragen. Hingga awal 2026, Dinkes mencatat sudah terjadi 5 kasus kematian ibu. Adapun kasus di Puskesmas Sombirejo, Miri, dan Sragen Kota karena preeklampsia, kemudian di Puskesmas Ngerampal karena tumor otak, serta Puskesmas Gundang karena pendarahan.
9: Dan untuk kasus yang kota ini sebenarnya kami secara dari segi kesehatan, tugas kami mengawal. Ya. Mengawal bagaimana ibu ini bisa melahirkan dengan selamat, bayi selamat. Intinya kan situ. Walaupun dengan apapun kondisinya, walaupun tidak punya suami, kan fokus kami ke situ, mengawal, kan sudah terjadi ya. Yeah. Kalau dari segi pencegahan tentu kami banyak upaya yang kami lakukan jangan, supaya Nek Iso jangan hamil di usia masih remaja kan.
11: Di tengah duka, secerca harapan muncul bagi bayi laki-laki yang ditinggalkan Bunga. Sempat muncul dilema mengenai pengasuhan karena kondisi keluarga yang terguncang. Pihak Dinkes pun telah berkoordinasi dengan Dinas P3AP 2KP untuk langkah perlindungan anak. Ketua UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPA Kabupaten Sragen Diah Nur Sari mengatakan awalnya ada opsi dibawa ke panti sosial, namun setelah melalui rembukan keluarga yang dikawal bidan desa dan kader diputuskan bayi tersebut dirawat oleh keluarganya.
12: Kalau terkait dengan bayi dari anak korban ya, itu nanti adalah pertama sesuai dengan peraturan yang berlaku itu adalah menjadi tanggung jawab keluarga. Jadi ini saat ini ikut bapaknya korban atau statusnya adalah kakeknya.
11: Terkait fenomena kehamilan tidak diinginkan KTD pada remaja, Dinkes Sragen mengakui adanya kendala psikologis di lapangan. Banyak remaja cenderung bersembunyi atau baru memeriksakan diri saat usia kandungan sudah besar karena malu. Dinkes terus menekankan kepada para bidan dan kader untuk menjaga kerahasiaan identitas pasien agar tetap mau mengakses layanan kesehatan. Meskipun upaya medis telah diupayakan maksimal, kasus Bunga menjadi pengingat pahit tentang dampak nyata kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang berujung pada hilangnya nyawa ibu muda. Dari Surakarta, Melati Saan melaporkan.
6: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, belum lama ini menggelar pertemuan dengan Pertamina dan pengelola SPBU. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa adanya penambahan kuota BBM dan SPBU menambah jam operasional sehingga hasilnya tidak ditemukan lagi antrian sepanjang 1 km. Semua SPBU telah kembali normal melayani pengisian BBM. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
10: Kesimpulan kami, semua normal, semua berlimpah kembali akan normal. Semua berlimpah akan kembali normal. Pasti yang juga yang jalan-jalan, tadi yang misalkan yang menjual mengecer atau dan lain hal, itu pasti juga akan normal.
13: Wali Kota Palangkaraya, Fair Nafarin, belum lama ini menggelar rapat bersama pihak Pertamina guna membahas penanganan antrian panjang BBM di sejumlah SPBU Kota Palangkaraya dalam sepekan terakhir ini. Hasilnya, antrian panjang tidak lagi terjadi. Bahkan masyarakat sudah mulai tenang dan merasakan mendapatkan BBM dengan mudah. Fairit mengatakan, langkah penambahan pasokan dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, sekaligus mengurangi kepadatan antrian kendaraan di SPBU yang sempat meresahkan masyarakat.
10: Masalah pengiriman dan lain hal, itu Pertamina sudah meyakini, sudah menjamin, jadi normal itu. Setiap pom bensin tadi dimaksimalkan seluruhnya, apa tadi mau nozzle, mau display, single ataupun double, maksimalkan. Masalah gatur kami membantu. Kami membantu. Mohon tadi yang tetap jam 12 sampai jam 1 dini hari ya. Sampai jam 1 dini hari itu semua. Kemudian yang 24 jam diusahakan sudah ada 1 ditambah 3. Jadi 4 totalnya. Jadi kalau kesimpulan kami, pengecer tadi, masalah pengecer dan lain hal, kesimpulan kami semua normal, semua berlimpah kembali akan normal. Semua berlimpah akan kembali normal. Pasti yang juga yang jalan-jalan, tadi yang misalkan yang menjual mengecer atau dan lain hal, itu pasti juga akan normal.
13: Selain meminta tambahan stok, Pemko Palangkaraya juga mendorong SPBU memperpanjang jam operasional pelayanan. Jika sebelumnya sebagian besar SPBU tutup pada malam hari, kini operasional diperpanjang hingga pukul 1 dini hari untuk melayani masyarakat yang masih antri. Tidak hanya itu, jumlah SPBU yang beroperasional selama 24 jam juga ditambah. Dari sebelumnya hanya beberapa titik, kini terdapat 3 SPBU di Palangkaraya yang melayani masyarakat selama 24 jam penuh guna mempercepat distribusi dan mengurai antrian panjang. Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina wilayah Kalimantan, Bagas Wicaksono, memastikan kondisi suplai BBM di wilayah Palangkaraya dalam keadaan aman. Pihaknya terus melakukan distribusi secara maksimal agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Bagas juga menghimbau masyarakat untuk tidak panik buying atau membeli BBM.
14: Harapan kami sih secepatnya, kami terus monitoring Bapak Ibu, stok dari pagi hingga malam tetap kami monitoring. Terus kami salurkan gitu ya kepada masyarakat, sehingga harapan kami dari masyarakat juga ada kesadaran bahwasanya sebenarnya tidak ada pengurangan stok, sebenarnya tidak ada gitu. Cuma mungkin bisa diimbau kepada masyarakat bahwasanya pembelian dari masyarakat lah yang harus dikontrol seperti itu ya, sesuai dengan kebutuhan sehari-hari atau mungkin beberapa. Kami dari mengimbau dari Pertamina belum ada statement bahwasanya Pertamax akan diberikan barcode, tidak ada.
13: Secara berlebihan, ia menegaskan bahwa kondisi pasokan saat ini normal dan masyarakat diminta membeli BBM seperlunya sesuai kebutuhan agar distribusi tetap berjalan lancar dan merata. Edi Suroso melaporkan.
6: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha. Salah satu upaya dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Anu Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
15: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang terus memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Hingga akhir April lalu, realisasi vaksinasi telah dilaporkan mencapai lebih dari 30 ribu dosis dan ditargetkan terus mengalami peningkatan selama bulan Mei hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha 2026. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan percepatan vaksinasi dilakukan oleh 13 tim vaksinator lapangan. Selain untuk memperluas cakupan layanan, vaksinasi juga diarahkan guna meningkatkan kekebalan kelompok pada populasi ternak rentan PMK, khususnya hewan sapi.
16: sampai akhir April kemarin pelaksanaan vaksin tahap kedua di Kabupaten Jombang alhamdulillah sudah mencapai 12.091 dosis. Kita kemarin menerjunkan 13 tim vaksinator lapangan yang mana kegiatan ini terus kita lanjutkan. Dan di bulan Mei ini target kita 8.000 dosis bisa diselesaikan insya Allah sebelum Lebaran Kurban. H-5 ya sebelum Idul Adha.
15: Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh turut menyampaikan bahwa kondisi PMK di Kabupaten Jombang sejak awal April 2026 tercatat nihil kasus, baik kasus aktif maupun juga penambahan kasus baru.
17: Alhamdulillah dari bulan April sampai saat ini kita masih zero kasus PMK, artinya tidak terdapat kasus aktif maupun penambahan kasus baru. Karena Jombang ini merupakan salah satu daerah pemasok hewan kurban di Jawa Timur, maka percepatan vaksinasi ini kita harapkan bisa mendukung ketersediaan hewan kurban yang sehat dan layak.
15: Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, hingga 30 April 2026, realisasi pelaporan vaksinasi PMK melalui ISIKHANAS atau Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional mencapai 30.337 dosis atau dengan persentase 70,55% dari total 43.000 dosis yang telah diterima. Arum Kusuma melaporkan.
6: Bulog Cabang Kediri terus berupaya meningkatkan serapan beras di kalangan petani untuk mengamankan persediaan bahan pangan bagi masyarakat.

0: akan terus menyerap sampai hari ini pun kita masih tetap menyerap gabah beras dari petani. Otomatis secara akumulasi pasti akan bertambah terus seperti itu.
1: Ini sampai nyewa berapa gudang?
0: Ini kita sudah nyewa kurang lebih ada 12 gudang. 12 dengan gudang kapasitas ya, kurang lebih 23 ribu ton ya. Karena kita memang sudah diperintahkan karena sudah overload terhadap stok beras yang cukup besar ini. Seperti itu. Kami itu ada treatment ya. Dan treatment untuk beras ini per 1 bulan itu ada spraying. Nanti per 3 bulan ataupun sesuai kebutuhan ada namanya fumigasi. Fumigasi ini beras itu disungkup soal plastik besar. Habis itu taruh fumiganya di bawah, disungkup, dan beberapa hari tertentu harus dibuka.
2: Sebelumnya, saat meninjau stok beras Bulog di gudang Paron Kediri, anggota DPR RI Endro Hermono ikut memberikan apresiasinya terhadap semakin membaiknya capaian gabah dan manajemen meluruhan beras dari Bulog Kediri.
3: Sirkulasi yang ada di Bulog ini akan lebih baik. Karena apa? Yang namanya beras ini, kalau salah penanganan, ini pasti setiap 3 bulan sudah menurun-menurun. Jadinya ini sudah menjadi pemikiran yang ini. Jadi tidak hanya manajemen penyerapan, tapi manajemen bagaimana penyimpanan yang baik, supaya mutunya juga tidak turun, ini juga dipikirkan. Sehingga dana-dana yang dikelola ini efisien banget.
2: Adapun hingga pertengahan bulan Mei kali ini, secara nasional stok beras Bulog mampu mencapai 5 juta ton beras, atau meningkat dibandingkan tahun 2023 di posisi 1 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
4: Stok hewan kurban di Kulon Progo untuk Idul Adha tahun 2026 dan bagaimana kesiapan dari stok hewan kurban tersebut, Harun Susanto dari RRI Yogyakarta melaporkan.
5: Dan layanan kami dengan beberapa SPK yang siap mendampingi pembeli dengan daftar harga yang sudah tertera di dalam buku ini, setiap customer atau pembeli bisa melihat harga langsung, dan harga itu sudah termasuk pelayanan, perawatan sampai dengan pengiriman ternak sampai H-1.
6: Stok sapi di Kulon Progo dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kurban tahun ini. Berbagai jenis sapi tersedia bagi masyarakat yang ingin berkurban. Pemilik unit dagang Mulia Selamat Sentolo, Olan Suarlan menyediakan berbagai jenis sapi kurban, mulai dari limosin, simental, hingga sapi Bali. Untuk memenuhi permintaan masyarakat, ada lebih dari 200 ekor sapi yang disiapkan. Sapi-sapi tersebut didatangkan dari Gunung Kidul, Kebumen, hingga Bali, dengan bobot mulai dari 300 hingga 500 kg. Harga yang ditawarkan antara 20 juta hingga 30 juta per ekor tergantung jenis dan ukuran.
5: Di tahun 2026 ini kandang ternak kami menyediakan hewan ternak sapi khususnya kurang lebih 100 sampai 200 ekor dengan jenis sapi limosin, sapi simental, sapi Jawa PO, dan juga ada sapi Bali. Dan dengan harga mulai dari 20 juta sampai dengan 30 juta sudah kita siapkan.
6: Sebelumnya, Kepala Kantor Kemenag Kulon Progo, Waib Jamil mengatakan pihaknya melakukan pembekalan kepada masyarakat tentang tata cara penyembelihan halal. Kerjasama juga dijalin dengan dinas terkait tentang pemilihan hewan kurban yang aman dan juga sehat.
7: Kemudian bekerjasama dengan dinas peternakan atau pertanian dalam hal ini agar nanti di dalam pemilihan untuk hewan kurban itu terhindar dari berbagai penyakit-penyakit yang sangat membahayakan untuk dikonsumsi.
6: Waib Jamil berharap kurban tahun ini berjalan dengan lancar. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Broke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke pagi ini. Halo RRI. Pro 1 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik. Halo RRI.
1: Baik, selamat pagi pendengar setia dari Pro 1 Merauke. Masih bersama saya Yogyan Riansyah yang akan menemani Anda hingga siang nanti, tepatnya hingga pukul 11:30 waktu Indonesia Timur. Pendengar, di tengah perkembangan teknologi saat ini, masyarakat tentu berharap pelayanan publik semakin cepat, mudah, dan juga transparan. Mulai dari pengurusan administrasi kependudukan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur, semua menjadi kebutuhan penting yang langsung dirasakan masyarakat setiap hari. Namun kenyataannya pendengar, masih ada sejumlah pelayanan publik yang dinilai perlu ditingkatkan, mulai dari antrian panjang, keterlambatan pelayanan, akses internet yang belum merata, hingga kurangnya informasi yang jelas kepada masyarakat. Nah pendengar, melalui topik kita pada pagi hari ini dalam program Halo RRI edisi hari ini Senin 11 Mei 2026, kita akan membahas terkait dengan pelayanan publik yang cepat dan mudah. Menurut Anda, pelayanan apa yang saat ini masih perlu diperbaiki pemerintah atau pihak terkait demi kepentingan masyarakat luas? Nah, silakan kirimkan masukan sarannya melalui pesan WhatsApp kami di 0852-7511-2433. Pendengar, salah satu pelayanan yang paling sering bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah pelayanan administrasi. Contohnya seperti pengurusan KTP, kartu keluarga, BPJS, surat izin, hingga layanan bantuan sosial. Masyarakat tentu berharap proses pelayanan bisa lebih cepat, tidak berbelit-belit, ramah dan mudah dipahami. Dan menurut Anda mendengar, apakah pelayanan-pelayanan saat ini sudah sangat cepat atau perlu ditingkatkan? Silakan kirimkan masukan dan juga saran Anda. Dan di beberapa daerah pendengar, pelayanan digital memang mulai diterapkan. Namun masih ada masyarakat yang mengeluhkan terkait dengan jaringan internet yang belum stabil, kurangnya pendampingan, hingga informasi persyaratan yang sering berubah. Nah, karena itu pendengar, penting bagi pemerintah dan instansi terkait untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan agar benar-benar mudah untuk masyarakat. Menurut Anda pendengar, pelayanan publik apa yang paling perlu diperbaiki saat ini? Silakan kirimkan opini dan komentar Anda melalui pesan WhatsApp kami di 0852-7511-2433.

0: kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
0: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
4: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
5: Masih mendengarkan Halo RRI Pro 1 RRI Merauke.
6: Bapak pendengar, selain pelayanan administrasi, masyarakat juga berharap adanya perbaikan infrastruktur dan fasilitas umum. Misalnya jalan rusak, lampu penerangan kurang, drainase, transportasi hingga akses air bersih dan jaringan komunikasi. Karena fasilitas umum yang baik tentu akan mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari dan meningkatkan kenyamanan bersama. Tidak sedikit warga yang berharap laporan kerusakan fasilitas umum bisa lebih cepat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Apalagi saat ini masyarakat semakin aktif menyampaikan aspirasi melalui media sosial maupun layanan pengaduan publik. Dengan komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah, tentu perbaikan pelayanan bisa berjalan lebih efektif. Nah, dengan itu pendengar, kami mengajak Anda untuk menyampaikan aspirasi, saran, ataupun aduan Anda melalui pesan WhatsApp dan SMS kami di 0852-7511-2433. Pesan yang masuk nanti kami akan bacakan melalui udara dan juga akan kami teruskan kepada pihak-pihak terkait. Dan Halo RRI masih akan hadir kembali dengan pembahasan menarik seputar pelayanan publik dan juga harapan masyarakat ya. Tentunya tetaplah bersama kami.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: pendengar, pada akhirnya pelayanan publik yang baik itu bukan hanya soal cepat atau modern, tetapi juga soal kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Dan tentunya masyarakat pasti berharap pelayanan yang ramah, informasi yang jelas, petugas yang responsif, serta pemerataan layanan hingga daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Karena pelayanan publik yang baik akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga pelayanan itu sendiri. Dan tentu mendengar, partisipasi masyarakat juga sangat penting, mulai dari menjaga fasilitas umum, mengikuti aturan, hingga menyampaikan aspirasi dengan baik demi perbaikan bersama. Dan pendengar setia RRI Pro 1 Merauke, tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung siaran dalam program Halo RRI untuk edisi pagi hari ini, hari Senin 11 Mei 2026. Dan menarik sekali tadi pembahasan kita hari ini mengenai pelayanan publik. Dan juga semoga berbagai pembahasan tadi dapat bermanfaat untuk Anda ya. Dan kami juga masih akan terus membuka line SMS maupun WhatsApp kami bagi Anda yang ingin menyampaikan aspirasi ataupun masukan. Tetap semangat menjalani aktivitas, jaga kesehatan, dan terus dengarkan RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Dan sampai jumpa kembali di Halo RRI berikutnya.
1: Baru saja Anda mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Merauke.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pendengar yang sudah memulai pagi bersama kami, semoga suasana hangat pagi ini bisa menambah semangat Anda dalam beraktivitas. Dan untuk selanjutnya pendengar, kami akan updatekan Anda dengan beragam informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Dan informasi-informasi ini kami kutip melalui portal berita resmi RRI di www.rri.co.id. Dan kami buka seluruh rangkaian informasi Merauke pagi ini dengan berita berikut ini. Baik, untuk informasi yang pertama pendengar, terkait dengan sebanyak 321 warga negara asing WNA pelaku judi online dipindahkan ke sejumlah kantor imigrasi pada Minggu 10 Mei 2026. Pemindahan dilakukan guna pemeriksaan lanjutan setelah pengungkapan kasus perjudian online jaringan internasional di Jakarta Barat. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan langkah tersebut bagian dari pemeriksaan lanjutan para pelaku. Selain itu, proses tersebut juga dilakukan melalui koordinasi lintas instansi dalam penanganan perkara. Dalam proses tersebut, sebanyak 150 orang dipindahkan menuju rumah detensi imigrasi atau Rudenim untuk pemeriksaan. Sementara itu, 150 orang lainnya dipindahkan menuju Direktorat Imigrasi Pusat untuk pendalaman lanjutan. Selain dua lokasi tersebut, sebanyak 21 warga negara asing dipindahkan menuju kantor imigrasi Jakarta Barat. Pemindahan dilakukan untuk mempercepat proses pemeriksaan terhadap seluruh pelaku yang telah diamankan sebelumnya. Nah, pendengar, itu tadi satu informasi pembuka terkait dengan sebanyak 321 warga negara asing pelaku judol atau judi online dipindahkan ke imigrasi guna pemeriksaan lebih lanjut. Untuk updatean selanjutnya pendengar, informasi tidak kalah penting namun akan kami updatekan setelah yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Baik pendengar, untuk informasi selanjutnya kita beralih ke informasi olahraga berasal dari lapangan hijau. Informasi berikut ini terkait dengan Timnas Indonesia U17 yang kalah 0-2 dari Qatar pada laga kedua grup B Piala Asia U17 2026. Pertandingan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah pada Sabtu atau Minggu 10 Mei 2026 dini hari waktu Indonesia setempat. Kekalahan tersebut membuat peluang Garuda Muda menuju fase gugur semakin berat. Indonesia baru mengoleksi satu kemenangan dari dua pertandingan grup B. Garuda Muda langsung tampil menyerang sejak awal pertandingan menghadapi Qatar. Tim asuhan Kurniawan Dwi Yulianto mendominasi penguasaan bola pada babak pertama. Peluang pertama Indonesia hadir melalui tendangan bebas Noha pada menit ke-15 pertandingan, namun sepakan tersebut masih mampu dihentikan pertahanan Qatar. Indonesia mendapatkan hadiah penalti 1 menit kemudian setelah terjadi pelanggaran di kotak terlarang. Baker yang menjadi eksekutor gagal menaklukkan kiper Qatar Bakri. Kegagalan penalti membuat Indonesia semakin agresif membangun serangan ke pertahanan Qatar. Putu Ekayana juga memperoleh peluang melalui tembakan jarak jauh pada menit ke-19. Menjelang akhir babak pertama, Ichiro melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti Qatar, namun upaya masih mampu diblok pemain belakang lawan. Skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama berakhir di Stadion King Abdullah Sport City. Qatar kemudian tampil lebih agresif memasuki babak kedua pertandingan. Qatar berhasil membuka keunggulan pada menit ke-57 melalui Ayuk Kunel Samuel Tokade. Gol tersebut tercipta setelah menerima umpan matang dari Jad Hadi. Indonesia berusaha bangkit dengan meningkatkan tekanan setelah tertinggal 1 gol dari Qatar, namun lawan kembali menunjukkan penyelesaian akhir yang lebih efektif. Indonesia memperoleh peluang menjelang akhir laga melalui Cicho Yarangga dan Mirat Sulaiman, namun kiper Qatar Bakri tampil solid menjaga gawang dari kebobolan. Gol kedua Qatar tercipta melalui aksi Larbi pada menit ke-66 pertandingan. Larbi sukses menaklukkan Mike Rajasa lewat sepakan terarah ke pojok gawang Indonesia. Nah itu tadi mendengar informasi seputar sepak bola ya, dari lapangan hijau di mana Indonesia U17 takluk 0-2 dari Qatar di grup B. Untuk updatean informasinya kita akan beralih ke informasi regional selanjutnya. Namun sebelum itu mari kita dengarkan terlebih dahulu beberapa lagu berikut ini.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak! Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Webinar masih bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke dan masih dalam program rangkaian informasi Merauke pagi ini. Informasi berikut ini pendengar terkait dengan informasi pasca kerusuhan di Stadion Lukas NMB di mana ratusan warga melakukan bersih-bersih. Ratusan warga bersama aparatur sipil negara bergotong royong membersihkan Stadion Lukas NMB pasca kerusuhan yang terjadi usai laga playoff Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC. Kegiatan pembersihan berlangsung di kawasan Sport Center Kampung Harapan pada Sabtu 10 Mei 2026. Aksi bersih-bersih melibatkan sekitar 500 hingga 600 orang dari berbagai unsur, baik itu ASN, kemudian komunitas, gereja dan juga masyarakat umum. Pembersihan difokuskan pada area stadion yang sebelumnya dipenuhi sampah dan material sisa kericuhan. Dari pantauan di lapangan, area depan Stadion Lukas NMB mulai kembali bersih. Peserta kerja bakti membersihkan sejumlah titik untuk memulihkan kondisi stadion. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, Yakonias Maintindom, mengatakan pembersihan belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Hal itu karena luasnya area stadion dan keterbatasan waktu serta peralatan. Ia mengatakan semangat kebersamaan masyarakat menjadi hal penting dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, Stadion Lukas NMB merupakan aset kebanggaan masyarakat Papua yang perlu dijaga bersama. Kegiatan gotong royong juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia, perwakilan Papua yang menyediakan konsumsi bagi peserta kerja bakti. Pemerintah berharap semangat kebersamaan masyarakat terus terjaga dalam merawat fasilitas publik di Papua.

selalu ada jalan. Selama tenaga kamu masih ada, aku akan selalu di sini mendampingi kamu untuk maju jalan ke depan.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Pendengar, informasi regional berikut ini berasal dari Nabire, di mana Kapolres Nabire Samuel Domingos Tatiratu mengajak anggota DPRP Papua Tengah Daerah Pemilihan Dogiyai untuk turut mendorong mahasiswa dan pelajar asal Dogiyai yang sedang menempuh studi di Nabire agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah. Ajakan tersebut disampaikan sebagai upaya menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif saat penyampaian aspirasi masyarakat, sehingga seluruh proses dapat berjalan dengan baik tanpa mengganggu aktivitas publik. Kapolres menegaskan bahwa keamanan dan kenyamanan wilayah bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan hak demokrasi yang dijamin undang-undang, namun pelaksanaannya diharapkan tetap memperhatikan ketertiban umum serta keamanan masyarakat luas. Kapolres Nabire juga meminta agar orasi maupun penyampaian aspirasi tidak dilakukan di titik-titik keramaian atau lokasi berkumpulnya masyarakat. Ia menyarankan agar massa langsung menuju kantor DPRP Papua Tengah sebagai tempat resmi penyampaian aspirasi kepada pemerintah maupun lembaga legislatif. Selain itu, AKBP Samuel berharap tidak ada aksi long march di sejumlah ruas jalan utama di Kota Nabire yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat. Ia menjelaskan hari Senin merupakan waktu yang sangat sibuk bagi aparatur sipil negara, ASN, pelajar hingga pelaku ekonomi yang menjalankan aktivitas rutin mereka. Karena itu, pihak kepolisian berharap seluruh pihak dapat menjaga situasi tetap aman dan damai demi kepentingan bersama serta stabilitas ibu kota Papua Tengah.

pada ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan

juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih.

informasi penutup ya, masih dengan informasi regional. Dan informasi berikut ini berasal dari Merauke, di mana Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga memastikan kasus pembunuhan anak difabel di Jalan Ternate yang terjadi pada beberapa waktu lalu masih terus diselidiki. Polisi menegaskan perkara tersebut belum dihentikan dan tetap menjadi prioritas penanganan. Kapolres Merauke mengatakan kasus tersebut merupakan salah satu perkara paling sulit yang pernah ditangani penyidik Polres Merauke. Proses pengungkapan membutuhkan waktu, tenaga, dan juga pendalaman secara menyeluruh. Dan juga ia menjelaskan penyidik telah menaikkan status perkara ke tahap penyidikan serta melibatkan sejumlah ahli. Namun pelaku disebut diduga merencanakan tindakan tersebut secara matang sehingga proses pengungkapan membutuhkan kehati-hatian. Kapolres mengakui ekspektasi masyarakat terhadap pengungkapan kasus itu sangat besar dan hal tersebut terlihat dari tingginya perhatian dan reaksi masyarakat terhadap kasus tersebut. Nah, mendengar itu tadi informasi di mana Kapolres Merauke mengungkapkan bahwa kasus pembunuhan anak difabel masih diselidiki. Dan demikian mendengar seluruh informasi yang telah kami sampaikan dalam program rangkaian informasi Merauke pagi ini. Dan semoga informasi-informasi tadi dapat bermanfaat untuk Anda. Dan kita menjelang pukul 9 waktu Indonesia Timur, di mana nanti Anda akan diupdatekan dengan beragam berita dalam Warta Berita Pro 3. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.